0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Baik, terima kasih ya. Yes, pada masih dengan Selamat Pagi Pro 2 bersama Lili di sini. Baik, teman Pro 2, kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Masih kita bahas mengenai weekend tanpa scroll, bisa gak sih ya? Nah, kita masuk ke segmen berikutnya ya. Apa yang telah terjadi, bukan apa yang akan terjadi jika kita mengurangi media sosial. Nah, ini menarik nih teman Pro 2. Sebuah penelitian dipublikasikan di Jama Network Open di tahun lalu 2025 ya, itu meneliti anak muda yang mengurangi penggunaan media sosial selama 1 minggu. Nah, hasilnya kita kutip dari PubMed ya. Nah, ini PubMed ini salah satu social media detox and youth mental health ya, yang kita kutip dari PubMed yang mereka rilis di 3 November 2025 yang menyatat dan mengingatkan masalahnya bukan sekedar jumlah jam layar, tetapi yang lebih penting adalah kualitas aktivitas digital yang dilakukan. Betul kan? Nah, artinya nih teman Pro 2, 2 jam scrolling tanpa tujuan tentulah sangat berbeda dengan 2 jam belajar online. Membaca artikel, membaca buku online ya, atau e-book, atau berdiskusi di komunitas digital. Nah, jadi tujuan digital detox bukan menjauhi teknologi, tapi menggunakan teknologi itu dengan lebih sadar, mindfulness maksudnya nih teman Pro 2. Nah, apa sih? Tentu kalau untuk melangkah ke, butuh nggak sih kita ini detox digital? Nah, ternyata kita kalau udah muncul tanda-tanda kita butuh digital detox, kita coba cek diri kita. Nah, kalau beberapa hal ini sering terjadi, mungkin tubuh dan pikiran kita tuh butuh detox ini ya, digital ya. Atau minta istirahat. Yang pertama, bangun tidur langsung buka media sosial. Yang kedua, sebelum tidur masih scrolling. Yang ketiga, sulit fokus belajar atau bekerja. Kemudian yang keempat, merasa cemas kalau handphone tertinggal dan berkumpul dengan teman yang lebih banyak tapi masih melihat layar. Nah, tentunya ya, kita kutip dari RRI Digital ya, rri.co.id. Psikolog ya ini menyarankan untuk tidak langsung membuka ponsel 1 jam setelah bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur karena dapat mempengaruhi psikologis dan meningkatkan kecemasan. Nah, kenapa ya? Dari hasil podcast bersama RRI, seorang psikolog bernama Alfian Andrian MPSI mengatakan penggunaan gadget yang berlebihan terutama sebelum tidur dan saat baru bangun tidur itu dapat mempengaruhi kondisi psikologis kita. Nah, menurutnya dalam dialog Dear Psikolog ya, itu mengatakan bahwa minimal 1 jam sebelum tidur dan setelah bangun tidur sebaiknya tidak langsung membuka ponsel karena tubuh kita tuh harus diberi waktu dan pikiran kita untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Karena saat kondisi kesadaran kita belum sepenuhnya pulih, otak kita nih teman Pro 2 itu lebih mudah menyerap informasi. Jika yang kita terima adalah informasi sampah atau negatif, ini yang akan dapat memicu kecemasan berlebihan. Nah, selain detox media sosial ya, psikolog ini yaitu Alfian Andrian juga menyarankan kita beberapa cara sederhana untuk mengelola kecemasan seperti teknik pernapasan, menulis jurnal perasaan hingga berbicara dengan orang yang kita percaya. Nah, menurut Andrian yang paling penting itu teman Pro 2 menyadari terlebih dahulu bahwa kita sedang mengalami kecemasan. Setelah itu tenangkan diri dan cari cara untuk mengelola. Tapi kita juga diingatkan untuk pentingnya meminta dukungan keluarga atau lingkungan sebagai support system bagi kita yang sedang menghadapi masalah kesehatan mental. Salah satunya ya, itu juga detox media sosial ini karena penggunaan

ponsel yang berlebihan sering membuat kita merasa cemas dan sulit beristirahat. Karena ada aja yang mau kita perhatikan. Baik, itu dia informasinya. Kita akan masuki segmen berikutnya ya, teman perdua, ya, tanda-tanda yang butuh digital detox. Nah, bagaimana sih tips digital detox versi kita-kita anak muda nanti? Wah, sabar ya teman perdua, kita berhibur dulu. Ada hadapi dengan senyuman sama 10 out of 10 dari Olivia Helden.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin. Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waduh, tumben kamu keren bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan seragam jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masa Semah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi ya teman Pro 2. Pada special weekend untuk edisi hari ini. Ya tadi kalau kita membahas mengenai topik kesehatan mental dan pentingnya kita untuk detox ya. Handphone ya, detox sosial media ya. Tentunya buat kamu ya, memang ya teman Pro 2, teknologi itu memang membuat hidup kita lebih mudah. Kita itu bisa belajar bekerja, mencari hiburan, bahkan menjalin pertemanan lewat internet. Tapi sesekali detox itu harus ya, karena untuk memberi jeda itu sangat penting di hidup kita. Karena tidak semua momen harus kita rekam, tidak semua aktivitas harus kita unggah atau kita share, dan tidak semua waktu luang harus diisi dengan scrolling. Mungkin weekend ini kita coba tenang diri sendiri, 1 jam saja tanpa media sosial. Siapa tahu justru situ kita bisa menemukan hal-hal yang selama ini terlewat. Tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
3: Tohe.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

88,4 MHz Pro 2 pada special weekend. Masih bersama Lili nanti hingga menjelang pukul 11. Nah, weekend kali ini kita akan bahas mengenai hobi. Special weekend. Hobi. Kenapa? Ya. Ya bagi kamu ya, teman Pro 2 yang baru dengerin Lili di sini di 88,4 FM, ya apa kabarnya di hari Minggu yang bahagia, ceria, cantik, cerah membahana, mataharinya ada dua. Enggak, bukan gitu. Panasnya cetar hari ini, tapi alhamdulillah ya. Apapun itu kondisi kita saat ini, patut kita syukuri ya, teman-teman. Baik, teman Pro 2 ya, semoga yang saat ini sedang car free day sambil dengerin Pro 2 tetap semangat ya, ataupun yang lagi jualan hari ini tetap semangat ya. Semoga ramai etalase dan juga ramai pembeli di stand-stand kalian ya. Dan selamat juga untuk teman-teman yang sedang menonton Carnival Runs Carnival untuk edisi hari ini terakhir ya, tanggal 7 ya. Banyak sekali konser dan kegiatan di sana. Dan teman Pro 2 ya, Tifa sama Dinda itu di sana kemarin. Kita enggak sabar kan dengar cerita seru mereka. Mereka nonton apa aja dan dapat apa aja di sana. Nanti dengerin di Pro 2 ya. Nah, kita tinggalin itu ya. Nah, pernah enggak kalian itu belum sadar kalau sekarang banyak hal yang dulu kita anggap itu biasa aja, bahkan sempat dianggap kuno, ternyata pada saat ini itu mulai digemari kembali. Nah, contohnya nih, hobinya itu baca buku fisik ya, bukan e-book dari tablet atau handphone. Dulu mungkin ya teman Pro 2 ya, banyak sekali yang merasa baca buku itu sangat-sangat membosankan. Tapi sekarang banyak anak muda yang justru berburu novel, kemudian datang ke pameran buku sampai bergabung dengan komunitas literasi. Nah, begitu juga dengan berkebun, menulis jurnal, fotografi, analog, sampai koleksi barang-barang lawas. Nah, tentu kalian pasti tahu kan kolektor mainan pribadi YouTuber itu ya, yang membahas dengan time travel itu, makanan-makanan jadul, minum-minuman jadul ya, atau mainan-mainan jadul ya. Salah satu mainan jadul yang sering aku main dulu itu adalah Beyblade. Pernah enggak kalian main Beyblade? Beyblade itu aku main waktu SMP. Tapi aku enggak punya tracknya. Aku cuma dapat Beyblade-nya dengan harga yang waktu itu 20.000. Itu mahal banget ya di tahun SMP itu 2007. Wih, lama banget ya Kak Lili. Ya. Nah, di tengah dunia yang serba digital saat ini, ternyata masih banyak orang yang mulai mencari aktivitas yang membuat mereka tuh lebih tenang dan lebih dekat dengan kehidupan nyata. Dan ini bisa jadi aktivitas untuk kita yang detox media sosial ya, atau detox digital. Nah, menariknya ya, komunitas-komunitas literasi yang saat ini justru semakin aktif mengajak generasi muda kembali mencintai kegiatan membaca dengan cara santai dan menyenangkan. Diskusi buku itu tidak lagi identik dengan suasana serius ya, tetapi dengan dilakukan di taman, kafe, hingga ruang publik. Nah, itu gunanya komunitas ngobrol buku yang saat ini sedang mendorong minat baca generasi muda. Nah, ikut-ikutnya dari rnd.co.id. Karena di era digital ini minat baca masyarakat cenderung menurun. Komunitas literasi itu berperan penting nih ya teman Pro 2 dalam menumbuhkan kembali budaya membaca di kalangan generasi muda. Nah, salah satu founder komunitas ngobrol buku, Eka Dalanta, itu mengatakan pihaknya berupaya mendorong minat baca anak muda dengan memperkenalkan karya sastra Indonesia melalui cara yang lebih santai dan menyenangkan. Nah, tentunya ya Eka mengatakan untuk menghadirkan suasana membaca yang menyenangkan dengan diskusi di ruang terbuka, orang-orang bisa ikut mendengar dan secara tidak langsung tertarik untuk berdiskusi dan membaca karya sastra Indonesia. Nah, tentunya tantangan terbesarnya saat ini menurut Eka itu adalah menjaga konsistensi kegiatan serta terus berinovasi agar tetap tertarik, menarik di tengah kalangan masyarakat. Nah, dengan membaca, anak muda dapat terus bertumbuh, memiliki karakter dan mengembangkan kapasitas serta kompetisi diri. Enggak muluk-muluk ya, memang iya harusnya. Nah, tentunya ya. Jadi pagi ini kita tuh ngobrol santai ya, teman Pro 2. Nah, kenapa ya hobi-hobi jadul itu justru kembali diminati? Kalau Lili sih pada saat ini itu lebih berpikir kenapa sih hobi jadul itu? Karena hobinya sangat menyenangkan. Nah, bayangkan waktu kamu kecil, kamu punya permainan atau punya hobi satu yang dulunya pernah kamu anggap itu, oh kok hobi gue aneh ya. Tapi nanti-nanti setelah usia-usia 30-an, kamu malah kembali menjalani hobi itu. Dengan perasaan yang sama waktu pertama kali kamu kecil menjalani itu dengan senang dan bahagia ya. Ya, banyak sekali orang yang pingin konten-konten ya yang POV-nya itu di zaman tahun 90, POV-nya di tahun 99 ya. Bahkan ada juga yang
apa ya, ada yang mengklaim atau yang bilang bahwa dunia itu berhenti putar di tahun 2019, itu sebelum zaman COVID ya, atau dunia itu dunianya itu berhenti berputar di tahun 90-an, banyak ya. Nah, ada satu hal lagi yang membuat hobi jadul itu selalu punya tempat spesial di hati kita, namanya nostalgia. Nah, ketika kita baca komik lama, mendengarkan musik-musik waktu zaman kita sekolah ya, kemudian atau bermain permainan yang pernah kita sukai waktu kecil, ada perasaan hangat yang muncul. Bukan hanya karena aktivitasnya ya teman Pro 2, tapi karena kenangan bersama orang di dalam itu, tah teman sekolah atau cem-ceman ya, atau gebetan di zaman sekolah, lucu ya. Nah, mungkin kenangan bersama keluarga misalnya, atau masa-masa ketika hidup itu terasa lebih sederhana. Makanya nih, teman Pro 2, banyak orang yang tetap menyimpan koleksi buku lama, kaset, VCD, atau foto-foto cetak. Aku masih banyak VCD ya, jangan lupa ya. Koleksi buku lama juga masih banyak, tapi buku kuliah. Nah, karena nilainya bukan hanya benda, tapi ada cerita di baliknya. Saat ini, banyak anak muda yang mulai tertarik dengan aktivitas analog. Mulai dari baca buku cetak, sampai fotografi film, kamera analog ya. Yang kalau dicetek, terus harus dikrik-krik-krik-krik gitu yang pakai roll film. Itu harganya mahal sekarang ya. Nah, tentunya ya, membaca itu tidak hanya soal menambah pengetahuan, tapi juga ruang bertumbuh dan ruang bertemunya berbagai ide. Nah, pertanyaan yang ini ditanyakan ke kamu semua, barang jadul apa yang masih kamu simpan sampai saat ini? Aku banyak ya, karena aku punya kotak spesial zaman aku sekolah dulu. Aku ada nyimpan cangkir, terus ada nyimpan figura zaman aku SMP di tahun 2006. Kemudian juga aku ada nyimpan perintilan-perintilan yang hits pada waktu itu ya. Bahkan juga aku masih ada kok sepatu di tahun itu. Pernah nggak menemukan barang lama yang langsung bikin nostalgia? Sering sekali kalau aku ya. Kalau kamu gimana? Nanti kita bahas lagi setelah yang berikut ini.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Ciao. Ya, tentunya pada special weekend masih ongoing ya di ruang dengar kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Enggak, pukul 9 ya. Baik, teman produa ya, topik seru pada kali ini kita mengenai hobi jadul. Nah, tentunya ya kalau kita bicara tentang kesehatan mental dari tadi ya dan juga detox sosial media demi kesehatan mental. Nah, obatnya salah satu adalah hobi jadul. Nah, ternyata ya, hobi jadul bukan soal senang-senang saja, tapi ada manfaat yang jauh lebih besar. Nah, menurut berbagai penelitian ya, aktivitas hobi ini dapat membantu menurunkan stres, menyeimbangkan emosi, dan meningkatkan kesejahteraan psikologi seseorang. Nah, kesehatan mental ya, merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seringkali terabaikan. Padahal kondisi mental itu berpengaruh terhadap kualitas hidup ya, produktivitas dan hubungan sosial seseorang. Salah satu caranya adalah menjaga kesehatan mental dengan hobi yang kita sukai. Nah, hobi bukannya sekedar aktivitas untuk waktu luang ya, tapi menjadi sarana untuk melepas stres dan penyeimbangan emosi. Nah, tentunya Dr. Matthew Zaudaki, peneliti dari University of California itu mengatakan bahwa aktivitas santai seperti hobi itu membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Bahwa ketika seseorang melakukan aktivitas yang disukainya, tubuh akan merespon dengan menurunkan hormon stres seperti kortisol. Nah, ada banyak hobi yang dapat kita pilih sesuai minat, membaca, berkebun, memasak, ya, atau berolahraga. Nah, misalnya nih, ya, membaca buku tadi, membaca buku fisik, ya. Nah, itu dapat menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Sementara aktivitas fisik seperti olahraga atau jogging itu meningkatkan produksi hormon endorfin. Nah, ini lagi ada penelitian dari American Psychological Association atau APA itu mengatakan ya dan mengungkapkan aktivitas yang menyenangkan secara rutin dapat membantu mengurangi gejala depresi ringan dan meningkatkan suasana hati. Bahkan hobi kreatif atau hobi jadul itu juga dapat menjadi media ekspresi emosi yang sehat. Kenapa kayak gitu? Iya kan? Kan benar Lili bilang kan bahwa hobi jadul itu bukan hanya sekedar untuk senang-senang saja, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Ya. Nah, berkebun banyak orang yang merasa lebih tenang saat merawat tanaman dan melihat proses pertumbuhan, ya. Kemudian mendengarkan musik-musik itu dapat membantu memperbaiki suasana hati dan

0: Banyak komunitas literasi yang saat ini berkembang karena anak-anak muda saat ini sudah punya ruang untuk berdiskusi, bertukar ide, dan berkembang bersama. Nah, teman perdua, ya kadang-kadang dari hobi kita itu, kita mendapatkan teman baru, relasi baru, pengalaman baru, bahkan peluang kerja atau usaha. Jadi jangan pernah kita meremehkan hobi yang kita miliki. Karena itu bisa jadi ya, pintu menuju kesempatan yang lebih besar.
1: Okay.
2: Okay. One.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

bersama pada special weekend bersama Lily di sini. Halo. Sok bergabung yang baru saja bergabung ya bersama Lily ya, semoga kalian sehat. Kita tadi mendengarkan lagu Giring Ganesa itu Berani dan juga Rich Boy ya Galantis serta Have You dari Trisoul. Nah, tentunya teman berdua kita lanjutkan kembali ya segmen kita ya. Coba ya sebelum Lily tutup obrolan pada pagi hari ini mengenai pada special weekend. Coba kita bayangkan kalau semua orang fokus pada dunia lewat layar. Mungkin kita akan kehilangan banyak pengalaman yang berharga yang bisa kita sentuh secara fisik. Kita mungkin akan kehilangan sensasi membalik halaman buku, kehilangan keseruan berburu-buru buku bekas, kehilangan rasa bangga saat tanaman yang kita tanam itu akhirnya tumbuh, berbuah dan segala macamnya. Kemudian kehilangan momen berkumpul ya bersama dengan berbincang-bincang tanpa sibuk melihat layar masing-masing ya. Kemudian ya, meskipun itu teknologi terus berkembang, tidak ada salahnya kalau kita tetap mempertahankan beberapa kita sederhana nih, teman Pro 2 yang membuat hidup kita tuh menjadi lebih bermakna. Nah, tentunya ya, membaca, berdiskusi dan menjalani hobi yang disampaikan bagi penggiat literasi itu bukan sekedar mengisi waktu luang kita saja, tapi membantu membangun karakter, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis generasi muda. Nah, kalau kamu bisa menghidupkan kembali satu hobi jadul yang mulai ditinggalkan orang, hobi apa yang ingin kamu pilih? Kalau Lily hobi main gasing, itu bagus banget karena itu permainan daerah. Kemudian mainannya juga enak, ya proses pembuatannya itu sulit. Sekarang sudah banyak yang nggak bisa, apalagi anak muda, hanya orang-orang tua saja yang tahu melari gasing namanya ya. Nah, hobi Lily itu dulu waktu di kecil, SD itu main gasing di dekat rumah. Suka kali Lily main gasing, pulang sekolah panas-panasan di teman-teman, memang nggak peduli pakai singlet doang, pakai celana pendek, ayo kita main gasing sama siapa aja, Lily gas. Nah, teman berdua, pada hari ini kita belajar bahwa tidak semua hal lama itu harus kita tinggalkan. Kadang justru dari hal-hal sederhana inilah yang menemukan ketenangan, kreativitas dan kebahagiaan. Membaca buku, menulis, bermain mainan jadul ya, berkebun, menggambar, memotret, atau sekedar menikmati waktu tanpa tergesa-gesa. Karena di tengah dunia serba cepat ini, sesekali melambat juga penting ya. Saya Lily pamit dulu dari Spada Special Weekend, tetap di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Apakah kamu

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Baik, teman Produa, kita masih bersama Spada ya. Pada hari ini itu kita diberikan informasi mengenai budaya dan pariwisata ya. Dan kalau kita sebut pariwisata atau travel nih agak gimana gitu ya. Karena memang satu hal yang pada saat ini tuh memang sangat-sangat di gencar-gencarnya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang wisata Indonesia ya, ada kabar baik ya. Nah, ini dia mengenai pariwisata di Indonesia. Pada saat ini ya, kinerja sektor pariwisata Indonesia itu menunjukkan tren positif di awal tahun 2026 kemarin. Saat ini itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman, penerimaan devisa pariwisata, hingga perjalanan wisata Nusantara itu sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu nih, teman Produa. Nah, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana itu mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjadi destinasi wisata yang kompetitif dan diminati pasar internasional di tengah dinamika geopolitik global ya. Nah, tentunya berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kunjungan Wisman di April 2026 mencapai 1,25 juta. Ya, angka ini meningkat 7,22% dibandingkan April 2025 yang tercatat sebanyak 1,16 juta kunjungan. Nah, secara kumulatif nih teman Produa, jumlah kunjungan wisata mancanegara sepanjang Januari hingga April kemarin itu 4,68 juta. Ya, capaian ini tumbuh 8,24% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 4,33 juta, dua kali lipat ya. Nah, tentunya Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali itu menjadi masuk pintu utama wisatawan mancanegara dengan total 552.961 kunjungan. Sementara itu tempat kedua itu adalah Bandara Soekarno-Hatta ya, itu 227.830 dan disusul Batam ya. Itu melalui jalur laut mencatat 110.535 kunjungan. Nah, kalau kita bicara tentang sisi negara, Malaysia lah yang menjadi penyumbang wisman terbesar dengan 207.957 kunjungan. Kemudian ada Australia, Tiongkok, Singapura, dan Timor Leste. Itu dia. Dan tentunya bagaimana dengan destinasi wisatanya nanti kita bahas ya teman Produa. Kita dengerin dulu lagu-lagu asik berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mama, mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu bangsa pedelangan sih, mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, ma. Bangsa pedelangan itu kan dosa.

Mesana tuh kita. Masa orang besar kolor gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya. Produser teman

Baik, pada teman pro 2 ya. Kita dengerin lagu tadi spontan tanpa uhui dari Debril ya. Mantar pada pukul 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Kita teruskan lagi ya informasi kita di pariwisata kali ini ya. Bali tidak hanya menjadi satu-satunya destinasi yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia. Tadi kita sampaikan data dari BPS ya. Dan salah satunya adalah Batam. Nah, Batam ini itu memang Batam ya atau Kepri itu saat ini sudah menjadi favorit turis Asia Tenggara. Nah, Kementerian Pariwisata mencatat wisatawan dari Malaysia dan Singapura kini juga banyak mengunjungi Jakarta, Bandung, Batam hingga ke Bintan, nyebrang ya. Nah, tentunya ya Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini itu mengungkapkan untuk orang Malaysia itu ke Jakarta, Bandung dan Bali itu menjadi

Kesempatan ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara Indonesia itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, secara kumulatif jumlah kunjungan wisman sepanjang Januari hingga April itu 4,7 juta kunjungan. Nah, adapun 5 negara penyumbang kunjungan wisman terbesar di Indonesia adalah Malaysia tadi ya, kemudian Australia, Cina, Singapura, kunjungan dan Timor Leste. Nah, tentunya ya Jakarta sendiri menjadi destinasi utama yang dipilih ya, karena wisatawan asal Malaysia ketika berkunjung Indonesia, selain itu mereka banyak juga mendatangi Bandung, Bali, serta Batam dan Bintan. Sementara itu, kalau yang wisatawan asal Singapura itu lebih memilih Batam ya atau Bintan karena jaraknya lebih dekat dari negara mereka. Nah, menurut Made, perjalanan yang dilakukan wisatawan ini umumnya bersifat short trip atau perjalanan singkat. Nah, tentunya kita langsung dari pariwisata Kepulauan Riau ya. Kita lansir nih ya, tentunya meskipun demikian ya, teman Pro 2 ya, dilansir dari pariwisata Kepulauan Riau, Kepri mencatat kedatangan 625 ribu turis asing pada 4 bulan pertama di tahun 2026 ya, terutama yang datang dari Malaysia dan juga Singapura. Nah, tentunya ya, sementara itu wisatawan asal Singapura lebih banyak memilih Batam dan Bintan karena jaraknya dekat tadi. Nah, meskipun demikian, Bali sendiri itu masih menjadi tempat salah satu wisata destinasi unggulan Indonesia di mata wisatawan asing, terutama asal Cina. Namun, Kemenpar itu melihat semakin banyak destinasi lain yang mulai diminati wisatawan dalam 2 tahun terakhir. Ya, Jawa Timur, Labuan Bajo, Lombok itu disebut mulai mencatat peningkatan. Nah, tentunya wisatawan yang datang ke Jakarta maupun Bali ini tidak hanya menghabiskan waktu di satu destinasi, tapi mereka juga melanjutkan perjalanan ke daerah lain. Itu dia informasinya ya, teman Pro 2. Semoga pariwisata Indonesia semakin kuat ya. Meskipun nilai tukar rupiah tengah melemah saat ini, kita harapkan itu semakin menguat dan kembali pulih ya. Kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu hits

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: 88,4 FM Produa RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Teman terbaik kamu, pukul 10 kita masuk ke Pro 2 Hitlist ya. Silakan request lagu kamu di Instagram Pro 2 Pekanbaru. Yang ingin merequest silakan, dan juga di WhatsApp RRI Pro 2 ya. Yang ingin request silakan, Lili masih terima ya. Di requestan pada hari ini, jadi kamu yang ingin request silakan ya, kita buka line telepon dan juga WhatsApp ya, dan juga Instagram Pro 2 PKU. Kita tunggu dan kita masih berhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu hits berikut ini. Ada Bye Bye dari Nikki Terry dan Surviving Bastille.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baik, Spada ya. Dan tentunya 88,4 Pro 2 FM Pekanbaru masih dengan Lili di sini sampai pukul 11 ya, kurang lebih lah ya. Kita buka Pro 2 Hitlist di WA kita maupun di Instagram, silakan request. Lili akan bacakan nanti ya. Tentunya 0811 ya. Kalian pasti tahu lah ya nomor Pro 2 ya. Ya baik, Lili akan bacakan request hari ini itu ya dari Zulia ya, request Temuk Anggi Carvalho ya, dari Zulia di Jakarta ya. Salam spesial buat kakak penyiarnya ya. Quotes hari ini, kehidupan bukan soal sia-sia. Apa ini quotesnya? Ini ya agak ketutupan ya, kita bacakan quotesnya ya. Nah, kehidupan tuh bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Keren quotes-nya nih, guys. Ya. Baik ya, itu ada dari Zulia ya. Nah, selain dari Zulia, kita akan bacakan lagi ya, Pro 2 Hitlist ya. Ada Mas Agung ya, di Sri Kandi. Mau request lagunya Fajar Nur, Tahta Hatiku ya. Akan saya akan dihadirkan nanti ya. Dan tentunya, kita akan mendengarkan lagu yang sudah direquest oleh sahabat Pro 2 kita, teman Pro 2 kita ya. Ada Remuk ya dan juga Tahta Hatiku. Selamat mendengarkan dan tetap bersama dengan Pro 2 Hitlist di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Masih di Pro 2 hit list ya. Pro 2 di 88,4 Pro 2 Pekanbaru ya. Nah, kita masih ya yang mau request via Instagram DM silakan ya, dan juga WhatsApp di 08117008884. Masih bareng Lili di sini ya. Ada DM enggak sih? Ya ampun, kita nunggu DM ini. Ya buat kamu yang ingin request lagu kesayangan kamu biar nanti masuk top 20 playlist kita, silakan ya. Ayo gencarkan lagu-lagu yang ingin kamu naikkan atau yang ingin kamu request bersama Lili di sini. Tapi kita masih hadirkan ya rangkaian lagu-lagu seru, lagu-lagu bagus, kemudian lagu-lagu hits ya. Di ruang dengar kamu ya, terutama lagu-lagu favorit kamu, silakan yang ingin merequest. Nah, kali ini Lili akan hadirkan lagu terbarunya BTS ya, Holding Gun. Penjahat ya artinya. Kita dengarkan dulu dan bersama dengan Me Because of You dari HR. Bye.

Baik teman Pro 2 di 88,4 MHz Pro 2 Pekanbaru ya, pukul 10.53 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Lili pamit ya, terima kasih yang sudah bareng sama Lili dari pagi tadi pukul 5 sampai sekarang. Semoga kalian tetap sehat, bahagia, sejahtera, kaya raya ya, panjang umur ya semuanya, amin. Dan selamat weekend untuk seluruh teman Pro 2 di mana saja berada, baik itu di yang masih ada di sini ataupun yang dicuti di luar kota ya, selamat menikmati cutinya. Jangan lupa besok selesai cuti jangan pulang ke kantor ya. Dan bagi kamu yang weekendnya di kantor, tetap semangat ya, kita tetap positive thinking ya, dan juga tetap ceria dan bahagia ya, karena semua hal itu dapat kita jalani jika kita mindsetnya fullness ya kan, mindfulness, dan juga tetap berada di pada jalurnya. Jadi semoga hari kalian bahagia semua ya teman Pro 2. Lili pamit, terima kasih. Selanjutnya akan ditemani dengan sama Tifa ya untuk Pro 2 Hitlist selanjutnya. Lili pamit, bye-bye, see you next time.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Lama-lama ke Mamat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya, di santai siang dan juga sore ceria pastinya. Happy banget balik lagi bareng untuk di siang hari ini pastinya. Kita masih di Pro 2 Hitlist, jadi kamu masih ada kesempatan untuk bisa request lagu favorit kamu sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Dan bisa langsung kamu request lewat WhatsApp ya Pro 2 Pekanbaru di 0811760084, atau kamu bisa langsung aja drop favorite song kamu di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tifa udah buat story, jadi kamu tinggal langsung aja tulis nama penyanyi dan juga lagu yang pengen kamu dengerin lagunya siang hari ini teman Pro 2. Gak usah nunggu lama, Tifa mau cek dulu warga yang ada di Instagram untuk hari ini ya. Tadi kayaknya udah agak rame nih Instagram kita teman Pro 2. Kali ini ada dari Rifka Aurel, ada Tania Yaski ya, ada Morni Q, ada Gaby Gartiana, katanya yang sama-sama nih kompakan pengen dengerin lagunya Mesahira yang judulnya Di Ujung Minggu. Oke, okay. Dan kali ini wow, ada banyak sekali nih. Dari siapa ini? Tidak ada ininya request ya, di delete. Kenapa nih? Next lagi. Assalamualaikum, mendengar setia RR Pekanbaru Riau, kembali hadir menyapa Anda. Asik. Hai. Ini kenapa ini? Katanya mau request diputarkan lagunya Mahal Ini Melawan Restu. Wah, weekend-weekend gini kenapa pilih lagunya yang sedih-sedih sih? Oke, okay, nanti kita puterin ya. Untuk lagunya Mahal Ini Melawan Restu, untuk menemani suasana di santai siang hari ini. Terima kasih. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Ini kita cek dulu dari siapakah ini namanya. Oh, tidak ada username-nya. Baiklah, kalau begitu Mahal Ini ya, nanti kita puterin buat kamu teman Pro 2 yang 99.

dan ujung nomornya. Mahal ini tadi, WM ini tadi mahal ini dengan melawan restu. Oke, melawan restu ya dari mahal ini. Siap-siap nanti kita puterin buat kamu teman Pro 2. Ada mahal ini. Terus nanti satu lagu bonus deh ya Tifa puterin sembari Tifa nunggu dari kamu yang mau request yang hari ini. Ada lagunya dari Run featuring dengan Salma Salsabil dengan Hey Tunggu Dulu. Tapi kamu gak perlu nunggu buat kamu request untuk lagu yang hari ini, karena waktu kita tinggal 1 jam lagi. So kamu bisa langsung aja request di Pro 2 Hitlist kali ini. Ini dia Mesahira di ujung minggu. Enjoy.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ruang Pro 2 masih bareng Tifa di sini dan kita mau bacain lagi request dari kamu teman Pro 2. Kayaknya nih ada yang request dari Instagram lagi ya. Kita cek dulu nih. Kalau di siang hari ini sih ada yang mau request katanya lagunya Nabila Takia, Cegil. Oke. Okay. Nabila Takia, Cegil. Siap, kita masukin dulu ke playlist. Terus ada juga yang katanya mau ini Lick You 23, Kak mau request lagu Cegil dan Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Takia dong. Thank you. Oke, kita puterin ya yang Cegil tadi. Terus ada JR Soy 90, ada Samuel Cipta, Jagat Rasa katanya. Kenapa nih? Jagat Rasa, tapi kayaknya belum masuk nih di playlist. Kita puterin dulu kali ya yang Samuel Cipta, judulnya adalah Yang Pencuri Malam nih. Tifa punyanya Yang Pencuri Malam di siang hari ini. Jadi kita puterin dulu Yang Pencuri Malam ya buat JR Soy 90 ini. Dan ada juga nih Zatia Vinovic yang katanya mau request lagunya Liodra. Liodra dengan Pura-Pura. Oke, okay, kita puterin dulu 3 lagu tadi. Tapi kalau kamu mau request lagi masih ada waktu ya. Silahkan kamu request lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ataupun bisa langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811 760 0884 teman Pro 2.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, masih bareng Tifa di sini teman Pro 2. Kali ini ada yang request nih lagunya drama autentik ya dengan judulnya Lama Sendiri. Wow, ini merupakan lagu yang gokil banget sih. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastikan kamu dengerin lagu ini karena ini tuh adalah karya band lokal Pekanbaru. Jadi silakan kamu dengarkan drama autentik dengan judulnya Lama Sendiri. Soalnya ada beberapa nih ternyata fans dari drama autentik yang udah request ya di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Dan ada ta_mahr request lagu Cegil dari Nabila Takia. Sudah kita putarkan tadi, kayaknya kamu sudah menikmati juga ya sama Pro 2. Terus juga nanti Tifa mau puterin deh, ini ada lagunya dari Yura Yunita dengan Risalah Hati, yang FYI lagunya tuh dirilis di tahun 2021. Kalau gitu ada drama autentik dengan Lama Sendiri. Enjoy.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya lihat review jujur.
6: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
7: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylo, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Teman Pro 2, sudah pukul 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah request tadi, baik yang request lewat WhatsApp ataupun lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Dan nanti kita bakal lanjut lagi pastinya di Muda Kreatif. Akan kita bahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital pastinya dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. So buat kamu stay tune terus di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Teman Muda ya, kembali lagi bareng Tifa di Muda Kreatif. Dan kali ini kita bakal bahas tentang inovasi, terus juga ngelihat peluang bisnis bagi anak muda yang tentunya pikirannya itu penuh dengan kreativitas ya. Dan kalau kita dengar dua kata ini, industri kreatif, nah mungkin langsung kebayang sama kamu ini adalah konten-konten kreator, desain grafis, dunia digital, terus media sosial gitu ya. Padahal ada di sini satu substack sektor yang emang ini tuh udah lama banget ada dan sampai sekarang pun masih punya peluang besar teman Pro 2, yakni adalah kriya. Nah, di Muda Kreatif kali ini kita bakal ngebahas gimana sih karya tangan ataupun kriya ini juga bisa jadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif di era yang emang serba industrinya tuh perusahaan gede-gede gitu ya teman Pro 2. Tapi gimana ya dari industri kriya ini bisa maju ke depannya dan apakah masih berpeluang di Kota Pekanbaru dan juga Riau pada umumnya? Bakal kita bahas pastinya teman Pro 2 di Muda Kreatif untuk hari ini sampai dengan jam 1 siang nanti. So, buat kamu stay tune terus di sini di program Muda Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Sebelum kita lanjutkan lagi teman Pro 2 bahas kriya di Muda Kreatif kali ini, kita akan masuk dulu di ruang religi teman Pro 2 untuk hari ini, dan nanti akan kita dengarkan terlebih dahulu pengajian surah Al Imran ayat 16 hingga 19, dan nanti dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. So stay tune di sini ya di program Muda Pekanbaru, teman terbaik kamu.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شاهد.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب

Akbar. Allah.

bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk muda kreatif, dan kali ini kita masih bahas tentang peluang dari usaha kriya. Di mana kita cari tahu dulu deh, dari si kriya ini artinya tuh apa ya? Dan ternyata emang kriya ini merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang meliputi proses penciptaan ide, pembuatan karya, bahkan sampai distribusi yang dihasilkan. Ya, sederhananya tuh kriya adalah seni kerajinan yang mengandalkan keterampilan tangan dan juga kreativitas teman produk. Biasanya sih produk kriya tuh dibuat dari berbagai bahan alam kayak rotan, kayu, bambu, kulit, kain, serat alam, bahkan bahan daur ulang gitu teman produk. Dan yang menariknya lagi nih, produk kriya tuh bukan cuma punya fungsi tapi juga nilai seni dan juga nilai budaya yang tinggi. Jadi gak heran ya kalau banyak produk kriya Indonesia tuh diminati sampai pasar internasional. Kalau ngomongin kriya di Pekanbaru dan Riau, sebenarnya itu potensinya sangat besar teman Pro 2. Apalagi kan emang Riau ini tuh dikenal punya kekayaan budaya Melayu yang bisa jadi inspirasi berbagai produk kerajinan. Apa aja ya produknya?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
2: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Dan untuk produk-produk Ria, ini tuh biasanya kan kerajinan motif Melayu, aksesoris dengan ornamen khas Riau, bahkan souvenir berbasis budaya lokal. Terus juga bisa produk dekorasi rumah, tas dan dompet berbahan tenun, sampai kerajinan berbahan kayu dan rotan. Ada banyak banget kan ternyata penjual-penjual yang menjajakan kriya di pinggir jalan yang berbahan dasar rotan, teman produk, apalagi area rumba gitu. Kayaknya kamu kalau misalnya mau jadi resellernya juga boleh ya. Dan selain itu juga emang banyak pelaku UMKM di Pekanbaru yang emang mengembangkan produk kriya dengan sentuhan modern biar bisa dinikmati oleh semua generasi. Jadi ya produk tradisional tuh gak terlihat kuno ya, tapi tampil lebih kekinian dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan apalagi sekarang memang zamannya itu apa-apa media sosial, apa-apa marketplace. Nah, kalau dulu kan pengrajin cuma menjual produknya di pasar ataupun di pameran ataupun ya di tokonya gitu. Sekarang bisa juga nih membuka toko online, bisa lewat Instagram, TikTok ataupun marketplace. Dan pastinya juga produk bisa dikenal masyarakat luas dan bahkan ini juga bisa custom teman produa. Jadi yang awalnya cuma hobi-hobi biasa aja, lama-lama bisa jadi usaha yang menghasilkan cuan pastinya. So, kalau kamu punya kesempatan membuat kreativitas karya seni kriya ini, tentu aja kamu juga bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada, mulai dari persaingan produk pabrikan, inovasi desain yang terus berkembang, bahkan sampai strategi pemasaran digital. Jadi dibalik tantangan-tantangan itu, ya kita harus bisa mulai menghargai produk lokal dan juga produk homemade, karena dianggap lebih unik, personal, dan juga punya cerita di balik pembuatannya, teman produa. Dan next, teman produa, kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya. Kita cukupkan dulu ya untuk Muda Kreatif edisi Kriya. Dan nanti kita bakal lanjut di Sportpedia, informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. Stay tune di sini, di program Muda Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Lama-lama Kompas FM Pro 2 Pekanbaru. Kali ini kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 2 siang, teman Pro 2. Dan informasi pertama datang dari tim voli putri Indonesia yang ternyata ini meraih hasil positif pada laga perdananya di kejuaraan AVZ Women's Volleyball Cup 2026, teman Pro 2. Ada Chelsea Berliana dan rekan-rekan berhasil menaklukkan Iran 3-1 pada laga yang berlangsung Sabtu kemarin, 6 Juni 2020. Dan penampilan tim putri Indonesia ini juga cukup meyakinkan pada awal laga yang berlangsung di Camden City, Filipina itu. Dan ini juga mereka langsung ambil kendali permainan dan juga mengamankan set pertama dengan skor 25-15. Ya, walaupun ya pada set kedua Iran ini bangkit dengan permainan yang lebih efektif, tapi tim asal negeri Persia itu juga sukses merebut set tersebut dengan skor 25-21. Tapi tim Sri Kandi Indonesia juga langsung merespon di set ketiga lewat kombinasi serangan tajam dan pertahanan disiplin yang mengantarkan kemenangan 25-21. Serta persaingan sengit juga tersaji pada set keempat, tapi Tisha Amalia Putri dan kolega juga mampu meraih konsistensi hingga menang 25-22 di babak terakhir, teman Pro 2. Dan hasil tersebut juga tentunya menambah kepercayaan diri tim voli putri Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya di grup B. Dan FYI nih, teman Pro 2, selain Iran, grup tersebut juga dihuni Vietnam, Kazakhstan, Hong Kong, dan Lebanon. Terus juga pada laga lain di grup B, tim tangguh Vietnam tampil dominan membungkam Lebanon 3-0, sementara Kazakhstan mengalahkan Hong Kong dengan skor 3-1. Dan pada pertandingan lainnya, ada Korea Selatan menang meyakinkan atas Kyrgyzstan dengan skor 3-0. Untuk tuan rumah Filipina menundukkan Uzbekistan dengan skor 3-0. Wah, keren ya. Sama-sama nanti kita doakan untuk tim voli putri Indonesia juga menang untuk di babak-babak selanjutnya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

ada yang menarik nih dari gelaran Indonesia Open 2026 di Sora Gelora Bung Karno, Jakarta. Bukan cuma aksi para atlet dunia yang mencuri perhatian ya, tapi juga penampilan wasit-wasitnya yang gak kalah keren teman Pro 2. Karena ini mengenakan jaket khusus berornamen tenun Nusa Tenggara Timur. Wow, ini juga jaket eksklusif yang merupakan karya desainer muda Indonesia, tema Prasetyo, yang memadukan unsur budaya Nusantara dengan desain sporty dan juga modern. Terus menurut tema nih, desain tersebut juga jadi bentuk interpretasi gimana budaya tuh bisa terus bergerak mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Yang menariknya lagi nih teman Pro 2, jaket ini tuh juga menggunakan ornamen tenun ATBM yang terinspirasi dari motif khas Nusa Tenggara Timur, di mana motif tradisional ini juga diolah secara kontemporer. Jadinya ya tetap cocok digunakan dalam ajang olahraga internasional yang dinamis. Dan lewat karya ini juga Indonesia bukan hanya menyelenggarakan turnamen bulu tangkis kelas dunia, tapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada masyarakat internasional. Dan selain jadi promosi budaya, penggunaan tenun juga jadi bentuk apresiasi terhadap para pengrajin lokal yang terus menjaga tradisi menenun. Gak heran ya, kehadiran tenun, jaket tenun juga dapat pujian banyak banget dari warganet, yang mana mereka ini menilai Indonesia berhasil menunjukkan bahwa budaya lokal bisa tampil modern, membanggakan, dan juga bisa mampu bersaing di panggung dunia. Keren ya teman Pro 2. Ternyata emang olahraga dan budaya itu bisa berkolaborasi menghasilkan karya yang gak cuma menarik visual doang, tapi juga membawa identitas Indonesia ke mata dunia.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Next 92, kita masih bahas dari dunia olahraga badminton ataupun juga bulu tangkis, di mana pebulu tangkis tunggal putra ada Jonathan Christie mewaspadai kemampuan Victor Lai yang akan dihadapi pada final Indonesia Open 2026. Yang mana menurut Jojo nih, pemain muda asal Kanada tersebut juga punya kualitas permainan dan juga daya juang yang tinggi. Oh, Jojo ini juga melaju ke final setelah mengalahkan wakil Thailand, Panichapon Thiraratsakul dengan skor 16-21, 21-10, 21-12. Sedangkan Victor Lai harus bertarung ketat buat menyingkirkan unggulan Taiwan Chou Tien Chen dengan skor 21-19, 19-21, 21-19. Dan juga pemain berusia 28 tahun itu juga menilai Victor sebagai salah satu kejutan terbesar pada Indonesia Open 2026, di mana menurut Jojo pencapaian lawannya juga menunjukkan kemampuan buat bersaing menghadapi pemain-pemain terbaik dunia saat ini, teman Pro 2. Dan juga kemenangan Victor atas Chou ini jadi bukti kalau kualitas yang dimiliki pemain berusia 21 tahun itu juga diakui gitu ya, teman Pro 2. Dan emang nih, Jojo menambahkan pemain muda umumnya punya kecepatan, tenaga, dan juga keberanian tinggi buat ambil resiko waktu bertanding. Nah, faktor tersebut tuh dinilai juga bisa menjadi tantangan apabila Jojo nih gagal mengendalikan ritme permainan sejak awal. Ya walaupun begitu kan, namanya juga jejak kemampuan gitu. Jojo juga menilai kalau pengalaman bertanding juga jadi salah satu faktor penting nih dalam bersaing di level elite tersebut. Ya, ini juga bisa ngebantu pemain ambil keputusan yang lebih tepat waktu menghadapi situasi sulit selama pertandingan, teman Pro 2. Oh, keren ya. Dan pastinya juga sebagai penonton gitu, kita doakan dan juga kita berikan semangat buat Jojo biar pertandingan di final Indonesia Open 2026 juga berjalan dengan lancar.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
2: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
1: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
2: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Polri menargetkan lahirnya talenta e-sport berbakat lewat e-sport Kapolri Cup 2026. Dan kompetisi ini juga disiapkan sebagai wadah pembinaan atlet muda dari berbagai daerah di Indonesia. Dan juga menurut Adex Yudiswan yang juga merupakan Dirti Pit Saber Bareskrim Polri ini, kompetisi tersebut juga dirancang buat menjangkau generasi muda yang aktif memanfaatkan ruang digital. Karena itu juga Polri ingin menghadirkan kegiatan yang bisa mengarahkan potensi secara positif, teman Pro 2. Dan pastinya juga peluncuran turnamen dilakukan dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia Esports Association atau IESPA 2026 di Jakarta. Dan juga kata Adex, ini juga jadi bagian dukungan Polri terhadap perkembangan industri e-sport nasional yang terus tumbuh, teman Pro 2. Dan lebih lanjut juga Polri memperkenalkan tema resmi e-sport Kapolri Cup 2026, yakni Dream to Become, yang juga menggambarkan semangat generasi muda buat mengubah minat dan bakat menjadi prestasi. Serta kompetisi akan digelar secara berjenjang mulai tingkat Polres, Polda hingga tingkat pusat. Dan babak puncak direncanakan berlangsung di Mabes Polri pada Juli 2026 mendatang, teman Pro 2. Untuk beberapa cabang yang dipertandingkan meliputi Mobile Legends, Bang Bang, Lomba Defile dan juga Cosplay. Serta kompetisi juga menghadirkan kategori Key Opinion Leader ataupun KOL dan Influencer dari berbagai daerah. Dan juga Polri berharap ya, lewat kegiatan ini juga muncul atlet e-sport berbakat yang bisa bersaing pada level internasional. Dan juga diharapkan bisa mengharumkan nama Indonesia melalui prestasi di dunia digital.

Teman berdua, The Cold Duck dengan Eksplorasi, lagunya rilis di tahun 2024 lalu, tepatnya di bulan September ya. Dan kita cukupkan dulu untuk Sportpedia hari ini, informasi dari dunia olahraga udah Tifa share ke kamu. Tapi kalau kamu masih haus informasi dunia olahraga, bisa kamu sambangi aja laman rri.co.id. Dan next teman berdua, kamu akan ikuti Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat bersama dengan Pro 2 Jakarta. Dari jam 2 sampai dengan jam 4 nanti, teman Pro 2 kita akan gabung bareng Pro 2 Jakarta. So buat kamu yang pengen tahu nih chart lagu kamu masuk ke chart enggak ya? Maksudnya lagu favorit kamu masuk ke chart minggu ini enggak ya? Coba aja kamu pantengin terus pastinya di Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue ajit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan.

0: banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: Posisi 16.52 kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa
1: Number 60.

0: lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

tampilan rambutnya yang sekarang lebih fresh ya. Kalau aku jujur lebih suka Bernadia rambut pendek. Kalau kamu lebih suka rambut panjang atau rambut pendek? Komen di bawah. Gak ada. Ngarang. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Farel Hilal dengan Keliling. Number

0: karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: seseorang. Mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan sempurnanya.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi 2. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Salfriadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4 Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Runner up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 tempat Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

Oke teman Pro 2, kayaknya tugas kamu udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: bol, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk ada Sean Spiro dengan The Finisiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: dan secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, balik lagi bareng Tifa di sini, masih di sore ceria pastinya ya. Kalau tadi kamu udah ikutin Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat bareng sama Pro 2 Jakarta, kali ini kita balik lagi ke Pekanbaru. Ya walaupun Pekanbaru tadi beberapa jam yang lalu diguyur hujan, atau sekarang masih ada hujan nih di luar. Kayak ada gerimis-gerimis kecil gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, harap berhati-hati karena memang jalanan sudah terpantau basah nih. Jadinya buat kamu harus hati-hatinya ekstra nih teman Pro 2, karena kita gak mau kan ntar ban kita selip ataupun kepleset gitu ya. Dan pastinya teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu di sore ceria. So buat kamu stay tune terus pastinya, jangan kemana-mana, pastikan kamu masih di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Yes, teman Pro 2. Walaupun di luar kondisinya ataupun di luar studio nih, kondisinya masih hujan ya, teman Pro 2. Jadinya buat kamu, hati-hati di jalan. Of course, jangan lupa kurangi kecepatan dan juga utamakan keselamatan. Ngomong-ngomong soal hujan nih ya, teman Pro 2. Akhir-akhir ini tuh emang cuaca rasanya kayak susah banget ya ditebak. Kayak kemarin tuh panasnya berasa matahari ada 2 nih di Pekanbaru gitu. Tapi hari ini sore-sorenya malah hujan deras banget ya, teman Pro 2. Dan bahkan nih gak jarang baru beberapa menit panas tiba-tiba hujan lagi ataupun langsung gelap nih langitnya. Tapi ternyata teman Pro 2 dari laman rri.co.id, menurut guru besar UGM sekaligus pakar mitigasi bencana Dwi Korita Karnawati, ternyata kondisi ini emang udah sedang terjadi di Pekanbaru ataupun juga di dunia ini, teman Pro 2. Karena cuaca saat ini tuh emang lebih sulit diprediksi dibandingkan dengan beberapa dekade lalu yang emang masalah awalnya tuh ada di perubahan iklim global yang mengganggu pola cuaca yang selama ini emang jadi acuan semua orang gitu ya. Jadi bukan cuma di yang kita rasakan kayak panas, tiba-tiba berubah ke dingin gitu yang bikin kita tuh bingung. Bukan dia doang yang bikin bingung, tapi cuaca juga bikin bingung. Ternyata bukan cuma perasaan kamu doang, teman Pro 2. Yes, pastinya. Tapi kalau Tifa mau nanya nih, kalau kamu sendiri di daerah kamu sekarang masih hujan kah atau panas terik nih? Boleh kamu share di Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2, 0811-7600-884 untuk ngasih tahu kalau di daerah kamu apakah hujan atau masih panas di sore hari ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
5: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
6: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh, cenderung gloomy di wajah model, didapatkan dari pengontrolan emosi yang dominan sedih dan lebih greget dengan dibumbui kesan fierce model look. Sekali lagi, yang jadi pusat perhatian adalah pakaian, bukan modelnya.

Dan kita lanjutkan lagi teman Pro 2. Kenapa sih ya cuaca sekarang tuh bingung? Ya kalau nggak bingung di surga. Ya emang ternyata menurut Dwi Korita teman Pro 2, salah satu penyebabnya nih ya, of course, pemanasan global. Ya ini karena adanya meningkatnya suhu rata-rata bumi bikin kondisi atmosfer jadi nggak stabil. Yang mengakibatkan siklus hidrologi atau siklus air di bumi pun ikut terganggu. Ya kalau biasanya hujan turun sesuai pola musim gitu ya, kayak ada musim hujan, musim panas gitu, ataupun juga kalau di negara barat ada musim salju, musim kemarau, terus musim semi, ada musim gugur juga. Tapi ya sekarang polanya itu kayaknya udah mulai bergeser. Karena ini dampaknya kejadian cuaca ekstrim kayak adanya hujan deras, angin kencang, bahkan sampai cuaca panas berkepanjangan jadi lebih sering terjadi. Bahkan intensitasnya itu juga semakin kuat dan juga durasinya lebih lama dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya. Makanya kita sering banget kalau di berita-berita gitu ya, tuh bahkan headline-nya cuaca ekstrim. Nah ini tuh bukan cuma terjadi di satu daerah, tapi juga di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dunia pun juga mengalaminya teman Pro 2. Jadi karena cuaca makin gak menentu, sebagai kita manusia apa sih yang harus dilakukan gitu kan untuk bisa menjaga bumi kita tuh agar kembali lagi normal gitu, ataupun juga mungkin kita bisa beradaptasi gitu ya dengan kondisi ini gitu. Nah kalau kamu sendiri teman Pro 2, apakah kamu sudah beradaptasi dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti yang terjadi akhir-akhir ini, atau masih kayak nanti deh aku adaptasinya gitu, masih sakit-sakitan nih dengan kondisi cuaca yang gak beres ini? Kalau kamu gimana teman Pro 2?

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

ada beberapa cara teman Pro 2 agar kita tuh bisa lebih beradaptasi dengan cuaca yang gak menentu ini, ataupun juga beberapa hal sederhana yang bisa melindungi kita seenggaknya ya dari hal-hal berbahaya dampak perubahan iklim ini teman Pro 2. Dimana kamu bisa selalu cek perakiran cuaca sebelum pergi kemana-mana, mungkin terutama kalau kamu mau ke tempat yang outdoor teman Pro 2. Jadi cek dulu perakiran cuaca, baik itu di BMKG ataupun cuaca yang ada di handphone kamu yang akurat teman Pro 2. Dan next, pastinya kalau kamu mau ke outdoor, jangan lupa bawa payung ataupun jas hujan di tas kamu maupun di kendaraan ya. Dan ini tuh penting banget kalau kamu adalah pengguna motor. Dan tetap banyak minum air putih walaupun cuaca lagi dingin atau hujan, karena kan kita nggak mau dehidrasi ya. Dan pastikan kamu menggunakan pakaian yang nyaman dan juga sesuai kondisi cuaca. Kalau lagi hujan, pastikan kamu menggunakan pakaian yang hangat agar tubuh kamu terlindungi. Nah, kalau hujan deras disertai petir gimana Tifa? Ya, kamu segera cari tempat yang aman dan juga hindari berteduh di bawah pohon, serta jaga kesehatan ya teman Pro 2, karena cuaca boleh berubah-ubah. Tapi semangat kita jangan ikut berubah ya. Ya biarin aja lah doi yang berubah. Oke deh teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk sore ceria kali ini, edisi cuaca yang memang susah ditebak, bukan cuma doi aja. Dan beberapa tips sudah Tifa share ke kamu. Next kita bakal lanjut di ngobras teman Pro 2. So stay tune di sini ya di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: kan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Masih bareng Tifa, teman Pro 2. Dan di sore hari ini kita masuk di Ngobras, ngobrol asik ya. Sampai nanti jam 6 sore, teman Pro 2. Dan sore hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya sering banget jadi struggle orang-orang, ataupun juga orang tua, ataupun new parents. Orang tua baru yang punya anak mulai usia-usia berapa ya? Anak-anak kecil lah ya, usia sekolah gitu, yang ternyata sekarang tuh banyak anak yang suka asbun ataupun asal bunyi gitu, teman Pro 2. Apakah benar itu ternyata fenomena tersebut, teman Pro 2? Dan pastinya juga ternyata nih ya, fenomena ini tuh sering dikaitkan dengan namanya generasi alpha, yaitu generasi yang lahir sekitar tahun 2010 sampai 2025 gitu. Dan kenapa sih ya generasi alpha ini sering banget nih disebut dengan generasi yang asbun, teman Pro 2? Ada yang penasaran? Kita bakal bahas di Ngobras sore hari ini. Stay tune.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Session teman Pro 2 baru aja kita dengerin sama-sama ya, dan kita masih bahas nih kenapa sih anak-anak Gen Alpha itu sekarang sering dikaitkan dengan generasi yang asbun gitu. Padahal ini sejak kecil kan emang generasi Alpha itu udah terbiasa ya menerima banyak informasi dari internet, mulai dari video, media sosial, dan juga berbagai platform media digital lainnya gitu. Jadi secara nggak langsung mereka tuh pastinya melihat banyak orang bebas menyampaikan pendapat, mulai dari konten kreator, influencer, bahkan sampai tokoh politik yang mereka ikuti. Jadinya ya mereka ini tumbuh jadi generasi yang lebih percaya diri buat berbicara dan juga mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Kalau generasi dulu tuh sering diajarkan buat lebih banyak mendengar, beda nih dengan generasi Alpha yang justru terbiasa bertanya. Misalnya saat diberi arahan, mereka nggak langsung jawab iya, tapi justru kayak, emang kenapa harus begitu? Emang iya kayak gitu? Alasannya apa ya? Pasti ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apalagi kalau kamu lagi interaksi sama keponakan kamu ya, yang baru aja belajar untuk berinteraksi. Beuh, semua pertanyaan dari A sampai Z, dari Z ke A lagi, itu pasti bakal ditanyain lagi teman berdua. Jadi emang kenapa sih ya kok bisa kayak gitu? Karena ya emang tadi banyaknya informasi yang mereka dapatkan bikin mereka tuh semakin cepat untuk bisa mengolah informasi yang ada. Dan emang sikap kayak gini tuh sering disalahartikan gitu ya, sebagai bentuk pembangkangan, padahal nih bagi mereka itu tuh cara buat memahami alasan dibalik sebuah aturan ataupun juga keputusan yang dibuat. Jadi mereka tuh secara otomatis langsung kayak menyeleksi informasi-informasi yang ada, ini tuh informasinya benar atau enggak. Ih, keren ya ternyata. Dan gimana sih caranya agar generasi Alpha ini juga bisa terarahkan gitu? Emang antara sikap kritis dan juga sikap gak sopan itu kan ada perbedaan gitu ya. Jadi gimana caranya agar kita tuh bisa mendidik generasi Alpha ini untuk memiliki sikap yang kritis tapi tetap sopan teman Pro 2. Stay tune!

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi sambil sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otaknya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda

sama Pro 2, sebenarnya emang perbedaan antara sikap kritis dan juga sikap nggak sopan tuh apa sih? Nah, emang generasi Alpha tuh sering dikenal lebih kritis karena mereka tuh terbiasa cari informasi sendiri. Dan ketika ada sesuatu yang menurut mereka tuh kurang serak, kurang masuk akal, nah mereka ini cenderung mempertanyakan hal tersebut. Tapi di sisi lain, generasi yang lebih tua ini seringkali melihat kebiasaan kayak gitu tuh sebagai bentuk perlawanan ataupun kurang hormat. Padahal ya belum tentu kayak gitu ya, karena banyak anak generasi Alpha yang sebenarnya pengen memahami sesuatu dengan lebih jelas sebelum mengikuti arahan yang diberikan. Ya karena itu penting banget bagi orang tua dan anak buat saling memahami cara berkomunikasi masing-masing biar nggak terjadi miskomunikasi ataupun juga salah paham. Nah, gimana sih caranya kita sebagai orang yang lebih besar ataupun lebih dewasa gitu untuk mengarahkan generasi Alpha ini biar gak dibilang gak sopan gitu. Nah, nanti bakal kita bahas sesaat lagi teman Pro 2.

pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

2. Kalau tadi kita udah ngobrol kenapa ya Gen Alpha itu banyak banget dibilang asbun gitu. Ya karena mereka udah dapat banyak banget informasi untuk mengolah informasi mereka yang ada di kepala mereka mungkin ya. Itu makanya dengan cara bertanya teman Pro 2. Dan pastinya untuk bisa kita arahkan dari generasi Alpha agar bisa berperilaku sopan gitu ketika bertanya, yang perlu dilakukan adalah mengarahkan dengan tepat. Misalnya kalau membiasakan anak berbicara sopan ketika menyampaikan pendapat, mengajarkan mereka jadi pendengar yang baik, melatih empati, dan juga memahami kalau setiap orang tuh punya sudut pandang yang berbeda. Beda POV-nya itu banyak ya. Dan selain itu juga penting untuk mengajarkan batasan antara percaya diri dan juga memaksa, antara tegas dan juga keras kepala. Karena pada akhirnya ya setiap generasi itu punya kelebihan dan juga tantangannya masing-masing. Jadinya ya mungkin masalahnya bukan karena anak-anak sekarang tuh lebih nakal atau lebih sopan dibanding generasi sebelumnya. Bisa jadi mereka tuh cuman karena tumbuh di dunia yang beda dengan cara berpikir yang juga berbeda. Dan menurut kamu nih teman Pro 2, anak-anak zaman sekarang tuh emang lebih asbun atau justru malah berani menyampaikan pendapat? Share pendapat kamu teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru. Tapi sudah jam 17:56 waktu Indonesia Barat dan Gibran udah ada di sini nih. Jadi waktunya Tifa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah pantengin tadi dari jam 11 mulai dari Pro 2 Hitlist, terus ada Sportpedia, ada juga Muda Kreatif, dan tadi kita juga ikutin Top 20 Barat dan juga Top 20 Indonesia. Dan pastinya juga sampai di ngobrol sore hari ini teman Pro 2. Nanti satu jam sore ceria dan juga jaga malam bakal kamu isi ataupun juga kamu bakal ditemani sama Gibran. Dan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini teman Pro 2, Tifa akan puterin kamu satu lagu spesial banget dari Boy Next Door dengan Count to Love. Enjoy dan bye-bye.

Halo, Bang Bang TV Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, itu Bang Pro 2, Hiwan Manajemen Bang Pro 2. Di sore hari ini, di sore ceria dan juga di jaga malam nanti kita bakal ketemu lagi, teman Pro 2. Aku ucapin selamat sore buat kamu, selamat menikmati gerimisnya hujan hari ini, teman Pro 2. Yah, buat kamu yang malam Seninnya, teman Pro 2, enggak keluar, kita sini aja, teman Pro 2. Aku bakalan setelin lagu-lagu buat kamu, buat vibing mantap malam-malam kamu, teman Pro 2, dan juga buat kamu yang mungkin belum sempet ya buat nonton konser nanti malam yang ada Juicy, teman Pro 2. Nanti kita juga puterin lagu-lagunya, teman Pro 2. Boleh banget ya, kita juga ada di sini buat kamu. Kalau gitu, teman Pro 2, nanti kita ada di Pro 2 Unik ya. Kita seperti biasa bakalan ada informasi unik buat kamu, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi kalau gitu, teman Pro 2. Ada drop date dari Olivia Rodrigo di hari Minggu ini, 7 Juni 2026. Enjoy the music, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pro 2 unik teman Pro 2. Kalau ngomongin soal fakta unik di tiap negara, ternyata ya sebenarnya tiap negara tuh punya keunikannya masing-masing ya teman Pro 2. Dan kalau dengar Norwegia nih, mungkin yang langsung terlintas keunikannya tuh adalah fenomena matahari tengah malam ya teman Pro 2. Tapi ternyata negara ini punya banyak keunikan lain ya. Salah satunya adalah garis pantainya yang luar biasa panjangnya teman Pro 2. Padahal luas wilayah Norwegia nggak seberapa banyak negara lain, tapi uniknya panjang garis pantainya bisa ngecapai lebih dari 80.000 km. Karena dipenuhi sama teluk-teluk kecil dan juga fjord atau lekukan pantai yang terbentuk dari pencairan es ribuan tahun lalu. Bahkan bentuk pantainya yang berkelok-kelok ini teman Pro 2 bikin Norwegia memiliki banyak pelabuhan alami dan sektor kelautan yang sangat maju sejak zaman bangsa Viking teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, Mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, Ma. Masa pedulangan itu kan dosa.

0: sana tuh kita. Masa orang bosan kolor gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah lalu di tempatnya.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tomom Bro 2 yang masih ngomongin keunikan dari negara Norwegia. Tomom Bro 2, kalau ditanya negara penghasil minyak, sama kebanyakan orang mungkin langsung kepikiran negara-negara di Timur Tengah kali ya Tomom Bro 2. Tapi sebenarnya nih, Norwegia juga termasuk negara yang kaya sama minyak dan juga gas bumi. Cadangan minyaknya Tomom Bro 2 ditemukan ya sejak tahun 1960-an dan juga hingga kini jadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara tersebut. Yang menarik lagi, meskipun kaya minyak nih, Norwegia juga dikenal serius mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah tingginya penggunaan mobil listrik di sana nih Tomom Bro 2. Nah, jadi tuh mereka tuh nggak cuma nikmatin sumber daya alamnya aja, tapi juga mikirin dampaknya untuk masa depan. Nah, ini mungkin yang ngebikin Norwegia ya Tomom Bro 2 sering masuk daftar negara dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, dan mereka tuh juga memanfaatkan sumber daya alamnya tapi tetap berusaha buat ngejaga lingkungan.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-main Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Ya, fakta unik yang satu ini mungkin terdengar kayak cerita dalam film ya, Tomorrow 2. Di Norwegia sendiri terdapat sebuah tempat yang dijuluki sebagai Gudang Hari Kiamat atau Svalbard Global Seed Vault, Tomorrow 2. Tempat ini tuh berada di Kepulauan Svalbard, Tomorrow 2, di wilayah terpencil di dekat Kutub Utara. Dan di dalamnya tuh tersimpan jutaan benih tanaman dari berbagai negara di dunia yang tujuannya sederhana tapi penting banget ya, untuk ngejaga cadangan keanekaragaman tanaman jika suatu saat terjadi bencana besar yang ngancem sumber pangan manusia. Bayangin aja Tomorrow 2 ya, benih-benih dari berbagai belahan di dunia disimpan dalam suhu dingin agar tetap aman selama bertahun-tahun. Karena ya fungsinya sendiri Tomorrow 2, banyak orang nyebutnya sebagai cadangan kehidupan untuk masa depan. Nah, jadi Tomorrow 2 ternyata Norwegia itu bukan cuma terkenal ya dari mataharinya aja mungkin ya yang bisa bersinar sampai tengah malam, tapi ternyata negara ini juga punya garis pantai yang unik, kekayaan alam yang luar biasa, sampai gudang benih yang berperan penting bagi dunia Tomorrow 2. Wow, memang negara maju Tomorrow 2 nggak diraguin lagi gitu ya. Nah, Tomorrow 2 itu tadi kita ngebahas Tomorrow 2 unik seputar negara Norwegia Tomorrow 2. Tapi untuk itu kita kalau seluruh Tomorrow 2 nanti kita bakal balik lagi di jam 8 Tomorrow 2, karena di jam 7 nanti kita bakalan ada di Indo Pro 2 Indi Tomorrow 2 bareng Pro 2 Jakarta untuk seru-seruan. Kalau gitu, kita bisa cundur sama Pro 2, tetap di Pro 2 FM.

0: Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya, Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, bencana alam angin puting beliung menerjang desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis pada Minggu 7 Juni 2026 tadi pagi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat itu menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas pendidikan dan rumah warga dengan total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, angin kencang yang bergerak dari arah laut menuju daratan disertai awan gelap pekat berkembang menjadi pusaran puting beliung. Angin kemudian melintasi kawasan SMP Negeri 1 Bandar Laksamana, TK Negeri 1 Bandar Laksamana, serta pemukiman warga di sekitar lokasi.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, musibah angin puting beliung yang menerjang SMP Negeri 1 Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan sekolah. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu proses belajar mengajar para siswa jika tidak segera ditangani. Menindaklanjuti kejadian itu, anggota DPRD Bengkalis Ahmad Hussein turun langsung ke lokasi bersama tim sarana dan prasarana, koordinator wilayah pendidikan, serta perwakilan dinas pendidikan untuk melihat dan mendata kerusakan yang terjadi pada Minggu 7 Juni 2026. Menurut Ahmad Hussein, peninjauan lapangan dilakukan agar tingkat kerusakan dapat dihitung secara akurat sehingga langkah perbaikan bisa segera dilakukan.
0: Info Pro 2.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-50, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang ingin. Dan kegiatan ini teman Pro 2 akan dilaksanakan pada Rabu 10 Juni 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat di lantai 1 Poli Utama RSUD Arifin Ahmad. Program ini merupakan bagian dari rangkaian HUT Emas Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Riau, sekaligus sebagai bentuk pengabdian dan komitmen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini berbagai penyakit. Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan juga kolesterol. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

0: Halo, halo, halo, halo, halo, FM Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. Halo, halo, teman Pro 2 biar halo, teman Pro 2 bareng aku lagi Gibran Wahyu bakal nemenin kamu di jam 8 sampai di jam 12 malam nanti teman Pro 2 di jaga malam ya, karena kita udah masuk jaga malam teman Pro 2 di jam 8 yang pastinya di hari Minggu ini ada program spesial Teman Pro 2 itu intip buku ya bareng narasumber kita. Dan kali ini Teman Pro 2 kita juga udah live streaming di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Buat kamu yang mau nonton secara visualnya juga boleh banget Teman Pro 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol seru sampai jam 9. Dan nanti buat kamu yang mau ikutan diskusi ya, boleh langsung aja typing-typing Teman Pro 2 di kolom komentar atau di WhatsApp di Pro 2 Pekanbaru. Kalau gitu Teman Pro 2, malam ini ada tema spesial ya, kita bakalan nge-review buku ya, judul bukunya Kaum Rebahan Beri Perubahan Teman Pro 2. Bareng rekan rangkumnya Teman Pro 2 ada Bang Purba di sini. Halo Bang.
1: Halo Bang Gibran.
0: Oke Bang Purba, gimana kabarnya, sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah sehat Bang, cuma cuaca yang lagi dingin banget.
0: Waduh, Bang. Waduh, waduh, oke. Dan Teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin gak lagi di luar rumah atau lagi di perjalanan ya, lagi kebetulan juga dengerin kita, ya udah nanti kita gabung-gabung aja Teman Pro 2 buat ngobrol-ngobrolin soal buku Teman Pro 2. Karena berhubungnya mungkin beberapa dari kamu udah nonton konser kali ya malam ini ya Teman Pro 2, atau mungkin belum ada kebagian kesempatan buat nonton kali ini, gak apa-apa, kita temenin Bang Purba ya.
1: Siap Bang.
0: Kita temenin malam kita ini. Kita temenin. Oke. Oke Teman Pro 2, kali ini ada buku ya yang judulnya Kaum Rebahan Beri Perubahan. Yang bisa di show di kamera Bang?
1: Sip Bang.
0: Oh nah, tuh dia. Nah covernya warna hitam Bang ya.
1: Warna hitam Bang.
0: Oke, itu bukunya karya siapa sih Bang?
1: Ini karya Muhammad Atiatul Muqtadir. Nama Instagramnya tuh Fatur Bang. Panggilannya tuh Fatur.
0: Oke, itu penulisnya dari mana tuh?
1: Dari Kau? Dia asal aslinya Palembang. Cuma sekarang bermukim di Yogyakarta.
0: Oke, oke.
1: Karena dia alumni UGM juga kan Bang. Pernah menjadi presiden mahasiswa UGM.
0: Oh iya. Tahun berapa tuh?
1: Tahun 2019 kalau gak salah Bang. 18-19 dia jadi presiden UGM.
0: Wow, hafal Bang ya.
1: Hafal Bang, ngikuti banget.
0: Ngikutin berarti kayak one of my favorite writer gitu ya?
1: Yes Bang, benar. Wow. Jadi dia salah satu orang yang aku ikutin langkahnya gitu Bang. Bahasanya seperti itulah. Dan kebetulan dia nulis buku ini kayaknya gak mungkin dia nulis buku ini berdasarkan pengalaman dia gitu Bang. Aku tertarik, ya udah aku beli buku ini gitu.
0: Oh iya, itu keluaran tahun berapa tuh?
1: Ini keluaran 2020 Bang.
0: 2020?
1: Cetakan pertama.
0: Oke, oke, oke. Berarti 6 tahun yang lalu.
1: 6 tahun yang lalu Bang.
0: Ya, tapi kayaknya juga gak asing sih sama judul bukunya. Jujur belum baca ya Teman Pro 2 ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja soal buku ya Teman Pro 2. Kita review bukunya. Tapi kalau dari judulnya sendiri sih, aku juga kayaknya pernah denger gitu. Kayak pernah denger tapi di mana gitu ya. Belum sempat baca juga. Gak apa-apa, nanti kita bakal bahas lebih lanjut Teman Pro 2. Kenapa sih Bang milih tertarik buat milih buku ini?
1: Ini kan bukunya keluar itu sebelum COVID ya Bang. Dan pada masa itu kalimat kaum rebahan itu mulai merebak luas kan gitu Bang.
0: Betul.
1: Cuma aku rada kepo dengan kenapa sih kaum rebahan gitu. Apa sih masalah pada kaum rebahan? Apakah bisa kaum rebahan ini memberikan impact baik? Apakah bisa kaum rebahan ini memberikan perubahan? Terus keluar buku ini kayaknya, oh aku nih kaum rebahan, bagaimana sih aku memberikan impact dan bagaimana caranya aku bisa memberikan perubahan. Nah di buku ini aku ketemu soal-soal itu Bang.
0: Oke.
1: Dijawab sama buku-buku ini.
0: Oke, berarti itu lebih ke buku-buku yang ke self-improvement yang berupa step-step gitu ya.
1: Bener Bang, bener ini self-improvement.
0: Oke. Wah menarik Teman Pro 2 ya. Dari judulnya sih memang unik ya, juga deket banget ya sama kehidupan anak muda gitu ya.
1: Bener Bang.
0: Dan mungkin apa yang langsung kelintas sih Bang di pikiran Abang ya ketika pertama kali lihat judul bukunya gitu?
1: Pertama kali terlintas di benak aku kenapa ini buku harus aku beli. Karena di era-era 2020 tuh masa transisi aku dari SMA ke kuliah kan Bang. Lebih cenderung pada kayaknya asik nih molor gitu. Kayaknya asik nih terbahan aja deh. Kayaknya asik nih menghabiskan hari di kasur gitu. Kayaknya terus aku ketemu buku ini, apa dengan rebahan ini bagaimana caranya memberikan perubahan gitu. Nah ketemu juga jawaban-jawaban di sini bahwa buku ini tidak menghardik orang-orang yang kaum rebahan gitu Bang. Orang-orang yang suka sedikit nempel molor gitu kan. Nggak menghardik, cuma buku ini memberikan kalimat, memberikan statement kalau orang-orang yang asik rebahan aja memiliki kapasitas, memiliki kesempatan untuk memberikan perubahan. Kayaknya menarik banget. Ini di kalimat awal-awalnya, Bang. Kayaknya makanya aku pilih buku ini.
0: Baru gitu. Di apa ya? Page pertama itu udah
1: kayak deep gitu, Bang.
0: Dapat hook-nya gitu, Bang. Jadi kayak makin tertarik ya buat ngebaca.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Bang.
0: Wah, enggak salah beli buku nih.
1: Enggak salah beli buku nih, Bang.
0: Oke, ada enggak sih bagian paling memorable dari buku itu yang paling terkesan dan buat apa ya? Itu impact-nya ngaruh banget ke kehidupan Abang sendiri.
1: Yes, Bang. Ada aku salah satu impact dari buku ini, aku berhasil buat komunitas di kampung halaman, Bang.
0: Oke. Okay. Ya, apa tuh?
1: Komunitas sosial dan pendidikan, lebih kayak relawan gitu, Bang. Pada okay. saat itu COVID, anak-anak dirumahkan gitu, Bang, kan. Dirumahkan karena buku ini aku dapat step-stepnya, mendapat alasan-alasannya. Terus aku buat perkumpulan bagaimana kawan-kawan mahasiswa yang dirumahkan juga memberikan impact kepada anak-anak sekolah yang dirumahkan. Jadi kami buat taman baca gitu, kelas-kelas lingkungan gitu, kelas-kelas alam untuk anak-anak, yang biar mereka gak fokus pada gadget, kepada HP. Kami tarik mereka untuk berkumpul di satu lingkungan, belajar sama-sama. Nah, itu aku temukan bagaimana caranya di buku ini, Bang.
0: Oke, masih aktif berarti sampai sekarang?
1: Masih aktif, Bang, kawan-kawan yang menjalankan.
0: Oke, itu sekolah-sekolah berarti ya?
1: Lebih kepada les sih, begitu, Bang.
0: Oh, kayak
1: cuma gratis.
0: Oke, oh gratis.
1: Yes.
0: Wow. Di mana sekarang tuh, Bang?
1: Kebetulan aku asli di Medan ya, Bang. Pada Cermin Kabupaten Serang Berdagai. Yeah. Jadi di sana aku hidupkan lah lingkungan-lingkungan yang seperti okay. itu. Bersama teman-teman juga gitu.
0: Oh, berarti masih aktif di sana gitu.
1: Iya, menjadi bukti kalau anak-anak muda itu, anak-anak Gen Z itu bukan dia rebahan aja, asik scroll. Cuma menjawab kalau ya anak Gen Z, anak-anak muda sekarang ini menjadi salah satu tonggak untuk memberikan perubahan pada lingkungannya sendiri.
0: Nah,
1: gitu.
0: Nah, itu dia. Oke, masih jalan itu. Komunitasnya itu berarti bebas siapa aja? Maksud
1: bebas siapa aku, aja, Bang. Terakhir kami berkegiatan itu membantu saudara-saudara yang di Aceh gitu, Bang. Jadi mereka menghimpun dana sosial itu, mereka keliling-keliling kampung, ke jalan-jalan untuk menghimpun. Jadi setelah itu kawan-kawan itu bukan hanya mahasiswa saja, Bang, tapi anak SMA juga bergabung, anak-anak muda yang di kampung itu yang nggak sekolah juga gabung gitu, Bang. Jadi itu komunitasnya itu, itu fungsinya di sana dihadirkan.
0: Ya, berarti bukan cuma pendidikan doang, tapi juga sosial.
1: Sosial
0: gitu
1: juga,
0: ya?
1: Bang, sosial dan lingkungan juga kita bahas. Wah,
0: keren. Oke, back to the topic, Bang, ya, soal buku tadi.
1: Yeah.
0: Dan secara garis besar nih, Bang, secara umum lah ya, buku ini tuh ceritain tentang apa sih, Bang?
1: Buku ini tuh menceritakan yang pertama alasan kenapa sih kita harus berubah gitu, Bang.
0: Okay.
1: Alasan yang kedua dia ngebahas tentang setelah kita tahu alasannya, apa yang harus kita lakukan gitu, Bang. Starter pack-nya apa sih gitu untuk berubah.
0: Langkah,
1: gitu.
0: Awal
1: langkah
0: gitu,
1: awalnya gitu, Bang. Nah, di buku ini juga salah satu alasan dikasih tahu alasannya, oh kita nih alasan berubah karena kita sebagai manusia memiliki pikiran, memiliki akal, dan salah satu alasan kita berubah ya karena kita sifat manusia adalah perasa gitu, Bang. Nanti kita mengalir membahas mungkin lebih dalam lagi, boleh, Bang.
0: Oke. Tapi menurut Abang nih, istilah kaum rebahan tuh memang selalu merujuk ke negatif kah atau gimana gitu?
1: Nah, di buku ini dia dijelaskan kalau sebenarnya tidak, Bang. Sebenarnya cuma stigma masyarakat, stigma lingkungan bahwa kaum rebahan ini jadi stigma negatif.
0: Nah, betul. Di kamar terus gitu.
1: Di kamar terus.
0: Nah. Keluarga. Nyapa teman, nyapa tetangga, keluarga gitu kali.
1: Iya, Bang. Jadi buku ini juga bilang kalau ya cuma ngasih tahu kalau semesta kamarmu itu bukan semesta yang bisa kau dapat semuanya di sana.
0: Waduh,
1: gitu, Bang.
0: Oke, boleh. Karena kan memang kita nggak tahu aja, kadang tetangga tuh ngejulitin gitu ya.
1: Iya,
0: itu di kamar terus, rebahan terus, tapi duitnya ada. Gitu. Itu perlu dijulitin juga nanti itu.
1: Iya, bener bang. Jadi
0: kalau kerjaannya ya kerjaan work from home gitu kali ya, terus yang gajinya tinggi-tinggi, tapi ya itu lah namanya kaum rebahan, selalu seringnya dipandang buruk gitu, Bang, ya.
1: Bener, Bang.
0: Kira-kira berarti targetnya ya untuk pembaca buku ini sendiri tuh anak muda memang berarti ya?
1: Spesifikasinya anak muda, Bang. Meskipun di sini mengatakan kalimat manusia, cuma di pertengahan si Fatur ini, penulis ini mengatakan bahwa manusia yang dimaksud dalam buku ini adalah anak-anak muda. Gitu, Bang. Karena salah satu tujuan buku ini hadir adalah merubah statement anak-anak muda itu lebih cenderung pada game online, lebih cenderung pada dengan individualisnya sendiri gitu kan.
0: Betul.
1: Buku ini hadir untuk memberikan langkah, memberikan arah kalau ya udah anak-anak muda itu memang harusnya seperti ini, berkumpul, memberikan dampak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan yang ada saat ini gitu, Bang.
0: Oke. Berarti ini bukunya tuh banyakkan teori, Bang ya, teori, pengalaman, motivasi atau refleksi nih, Bang.
1: Bergabung, Bang.
0: Gabung.
1: Jadi ada teorinya. Teori buku ini ngebahas sumbernya jurnal, ada cerita juga, Bang, cerita cerita-cerita motivasi, ada juga refleksi bagaimana era-era dulu bisa bisa memberikan kebermanfaatan atau berdampak anak-anak mudanya gitu, Bang.
0: Wow. Ya, itu tadi teman Pro 2. Oke, kita bahas kali ya ke bukunya, Bang.
1: Bener,
0: ya.
1: Bang. Boleh.
0: Ide utama mungkin, Bang, ya, kalau boleh dong ceritanya, Bang, ya, setelah after baca buku itu, ide utama yang Abang dapetin atau pesan besar deh yang pengen disampaikan dari penulis menurut Abang.
1: Ide besar yang mau disampaikan penulis ini adalah move, Bang, bergerak dulu gitu. Hari ini kan permasalahan anak-anak muda hari ini adalah mereka gak tahu ngapain gitu, Bang. Kenapa memilih rebahan, mereka gak tahu ngapain. Jadi buku ini memberikan salah satu statement bahwa bergerak dulu gitu. Okay. Gerak dulu. Kenapa gerak? Karena anak-anak muda hari ini tuh memiliki akal. Yang mana kalau kita rujuk pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, salah satu kekayaan terbesar bukanlah mobil, bukanlah Fortuner, bukanlah rumah-rumah besar, tapi akal gitu, Bang.
0: Okay.
1: Nah, memberitahu bahwa kepada anak-anak muda, ketika anak-anak muda memiliki akal, maka gunakanlah akal itu. Maka bergeraklah dengan akal kalian gitu, Bang. Nah, itu salah satu hooknya. Nah, selain itu juga di garis besar anak-anak muda ini sifatnya memiliki memiliki tanggung jawab atau pondasi bangsa gitu, Bang. Karena apa? Karena kalau di buku ini juga menjelaskan kita jangan sibuk menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan B, menyalahkan C. Kenapa? Karena kita sebagai anak muda ini pondasi bangsa yang mana kalau kata Mahfuzat Arab, wah ini Bang, Mahfuzat, ini masa Mahfuzat Arab, inna fi yadisyubbanul amrul ummah wa fi aqdamihim hayatiha. Bahwa di tangan pemuda lah nasib kehidupan suatu kaum gitu, dan di kaki mereka lah ada hidup dan matinya gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan besar, ya mulai dari kita sendiri gitu, Bang, selaku anak mudanya. Nah, buku ini memberikan makna seperti itu, Bang.
0: Oke. Wah, deep juga kalau dipikir-pikir artinya, Bang, ya.
1: Iya, Bang.
0: Padahal kayak judulnya tuh simple gitu, simple ya banget. Kaum rebahan beri perubahan gitu ya. Padahal wah, setelah disampaikan oleh sang penafsir ini nomor 2 langsung kerasa ya. Dan itu tadi, Bang, berapa bab berarti bukunya itu?
1: Bukunya ada 3 bab, Bang.
0: 3 bab.
1: Satu bab itu dia membahas alasan kenapa kita harus berubah.
0: Oke. Yang pertama,
1: dia alasan kita harus berubah, kenapa dijelaskannya ada beberapa subbab. Bab kedua dia membahas starter pack. Starter pack untuk melakukan perubahan.
0: Oke.
1: Yang ketiga penutupnya, bab 3 itu penutup ngebahas apa sih yang membersamai kita dalam melakukan perubahan gitu, Bang. Nah, bab satunya itu alasan melakukan perubahan, ya karena kita harus bagaimana cara melakukan perubahan, yang pertama dengan kesadaran dan kemauan dulu, Bang. Karena karena menurut buku ini kita sibuk ingin melakukan perubahan sedangkan kita itu tidak sadar dan tidak mau, ya ngapain gitu kan. Makanya salah satu langkah alasan kita untuk berubah adalah sadar dulu dan mau dulu.
0: Kayak gitu. Kita tuh berubah untuk apa gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar, Bang. Sadar dulu gitu. Karena sadar juga butuh akal kan, Bang.
0: Oke, itu, Bang. Dia. Kalau nentuin goals dulu lah berarti.
1: Bener, Bang.
0: Nah, gitu ya.
1: Starter packnya salah satu, pertama kali starter pack yang diajak, yang dibilang sama penulis adalah memiliki visi misi, Bang. Memiliki visi hidup atau goals yang Bang maksud tadi, kan.
0: Itu dia. Nah, itu jadi mau nggak mau ya, kalau kita tuh mau melakukan sesuatu, at least kita punya goals.
1: Gitu.
0: Punya tujuan, jadi biar nanti terarah dan juga bakalan tercapai gitu ya. Oke, dari ketiga bab itu mana yang paling menarik?
1: Aku paling menarik di start bab kedua, Bang, ya. Di bahwa salah satu starter pack untuk melakukan perubahan adalah keberanian, Bang. Nah, di sini orang-orang selalu salah menafsirkan keberanian. Bahwa berani itu, maksud dari buku ini, berani itu bukan menghilangkan takut gitu, Bang. Tapi berani itu adalah meletakkan takut pada tempatnya. Yang mana dulu Bung Tomo dalam semaraknya ingin memerdekakan Indonesia gitu, yeah, kan dia berteriak bahwa tidak ada pilihan, mm-hmm, pilihannya satu, hidup, mm-hmm, atau merdeka atau mati gitu.
0: Yeah,
1: ya itu bentuk dari keberanian itu sendiri, mm-hmm, dalam melakukan perubahan gitu Bang. Itu paling kayaknya, mm-hmm, yeah, aku kalau mau melakukan perubahan harus berani nih gitu, nah, dan meletakkan takut pada tempatnya gitu.
0: Oke, itu dia. Oke. Jadi kayaknya dari tadi kita ngomongin perubahan terus nih Bang. Nah, benar, yang dimaksud si penulis ini untuk berubah itu sebenarnya perubahan kayak apa sih Bang, lebih tepatnya?
1: Sesimpel kita bisa memilih mau lanjut tidur atau berdiskusi.
0: Oke. Okay.
1: Mau hadir ke seminar-seminar atau mau main game. Sesimpel kita ingin hadir ke kuliah atau ke kelas-kelas, mm-hmm, atau melanjutkan istirahat kita gitu Bang. Karena penulis ini menyampaikan kalimat dari Buya Hamka bahwa, mm-hmm, pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang dalam tubuh yang malas, mendahulukan istirahat sebelum lelah gitu Bang.
0: Iya. Punya potensi tapi gak dipakai gitu.
1: Iya benar ya, Bang.
0: Gak mau keluar dari zona nyaman.
1: Keluar dari zona nyaman.
0: Malas nyoba.
1: Benar.
0: Nah, itu memang harus di apa ya namanya ya, harus disadarin sih ya Tomo Pro 2 ya, dan juga itu harus dilakukan perubahan biar lebih bisa untuk memulai gitu.
1: Iya.
0: Nah itu tadi, wah, jadi harus ada step-stepnya berarti.
1: Ada step-stepnya Bang, diajarkan di sini, ada step-step. Memiliki visi, visi hidup, keberanian, menjadi pembelajar dan tanggung jawab gitu Bang. Kita kalau udah melakukan perubahan, kalau nggak tanggung jawab atas apa yang kita buat ya bahaya juga kan Bang. Jadi kita harus siap mempertanggungjawabkan apa yang mau kita buat gitu.
0: Oke. Jadi intinya dari awal tuh di bab pertama ya udah kayak nentukan apa ya, tujuan, mimpi, benar, atau goalsnya. Terus nanti kalau nanti keduanya proses gitu ya. Terus di akhir tuh evaluasi mungkinnya, dikaji juga apa yang menjadi konsekuensi mungkin dari apa yang bakalan kita lakuin nanti ke depannya kayak gitu Bang ya. Oke. Pasti ada dong diceritain kayak beberapa alasan kenapa orang tuh males buat keluar dari zona nyaman Bang ya.
1: Nah di buku ini tidak spesifikasi menjelaskan apa sih orang-orang, kenapa sih orang-orang memilih rebahan, tidak Bang. Cuma cuma buku ini tuh mengajak, yaudah kalian tuh punya pilihan. Kalau kalian tetap, kalian ini punya potensi, kenapa kalian menggunakan waktu kalian itu kalian habiskan untuk istirahat, untuk rebahan, menghabiskan 24 jam itu dengan main game itu. Nah, sedangkan kalian punya potensi untuk melakukan perubahan.
0: Cuman kadang kita bimbang kali ya teman-teman Pro 2, mungkin beberapa dari kamu yang ngerasain ya, manfaatin waktu buat istirahat atau manfaatin waktu buat malas-malesan. Kadang yang kita maksud dengan istirahat itu malas-malesan kali Bang.
1: Iya mungkin Bang, iya benar.
0: Nah itu kan, kadang kita bingung juga gitu kan. Ah self reward dulu deh, ah mau healing dulu deh. Tapi tanpa kita sadarin itu juga bakalan ngebuang-buang waktu kita gitu ya.
1: Buku ini juga menjelaskan seputar kita rada keliru membedakan mana sibuk, mana produktif gitu Bang. Yang mana orang-orang cenderung terjebak pada kalimat-kalimat produktif padahal dia itu sibuk Bang.
0: Gimana
1: yang mana tuh? Yang buku ini jelaskan sebenarnya kalimat produktif itu diambil dari kata produk kan Bang. Produk itu dia harus bisa menghasilkan untuk anak-anak muda. Untuk anak muda hari ini cuma tiga yang bisa dihasilkan Bang.
0: Apa tuh?
1: Isi kepala, isi dompet, sama kesehatan gitu.
0: Jadi
1: selain dari tiga ini, untuk rumusnya adalah ketika tiga ini, selain tiga ini itu dianggap sibuk gitu Bang. Jadi ketika kita hadir dalam satu forum, pastikan kita mengisi tiga ini, isi dompet, isi kepala, sama kesehatan. Selain itu ya udah nanti dulu pilihannya seperti itu. Karena buku ini juga mengasihkan tipsnya bagaimana cara kita memilih suatu hal gitu Bang.
0: Intinya,
1: ada pilihan-pilihannya seperti
0: itu. Dia. Kalau produktif tuh memang harus ada yang kita dapat gitu ya setidaknya Bang ya. Daripada kayak kalau sibuk tuh paling sibuk nongki gitu ya.
1: Nongki ya, mana bagian dari sibuk tuh Bang.
0: Nongki kali ya, ngobrol, ngerumpi, apalagi tuh. Liburan, liburan yang masih belum tepat waktunya kali ya.
1: Ya bisa jadi
0: masih harusnya ada sesuatu yang kita lakuin, pengennya liburan terus gitu ya. Nah itu juga harus dipikir-pikir atau timingnya sama Bro 2. apa aja sih yang bisa kita lakuin nih di buku itu? Ada gak dijelasin kayak di masa muda tuh kita harus kayak gini-gini ya? Ada gak?
1: Lebih ke refleksi sih bang. Kenapa sih anak muda harus melakukan perubahan pada, dia menceritakan historis, buku ini menceritakan historis bahwa anak-anak muda tuh memiliki peran banyak loh gitu. Dulu di eranya sebelum kemerdekaan, bahwa ada anak-anak muda yang mendorong orang-orang tua segera mendeklarasikan kemerdekaan. Kalau tidak ada tidak ada peran anak muda di situ, tidak ada tidak juga kejadian Indonesia hari ini merdeka.
0: Oke.
1: Di Quran juga menjelaskan banyaknya peran anak-anak muda, yang mana Al-Kahfi menceritakan anak muda gitu kan, Bang. Bahwa di Revolusi Inggris juga menceritakan bagaimana peran anak muda dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan pada saat itu. Jadi buku ini juga ngebahas tidak secara terang-terangan memberikan tips and triknya secara seperti itu, cuma dia lebih lebih menyadarkan kalian itu anak-anak muda, jangan menghabiskan waktu kalian hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang sibuk gitu. Bahwa kalian ini memiliki kesempatan untuk melawan arus, melawan persoalan, untuk melakukan perubahan gitu bang. Poinnya seperti itu yang disampaikan pada buku ini.
0: Oh berarti banyak kayak kutipan-kutipan gitu
1: banyak dalam buku bang. Itu ya? Wow. Baik dari artikel, baik dari kalimat-kalimat Buya Hamka yang terdahulu gitu kan, kalimat-kalimat buku-buku lain. Ini padat sih bang dengan mengutip-ngutip buku lainnya gitu.
0: Iya, jadi wah lebih ke ingat di atas kepala sama di hati dong itu
1: berarti. Iya,
0: kalau udah di apa ya, udah bareng-bareng sama quotes-quotes gitu ya. Kadang quotes itu ya memang tanpa disadarinya sama Pro 2 ya, lebih gampang kita ingat sih ya.
1: Bener bang.
0: Daripada kayak langkah-langkah gitu misalnya ya, dan juga cerita-cerita, biasanya quotes itu yang paling bisa kita pahamin dan juga kita ingat. Terus kadang kalau ngedip banget maknanya gitu ya, terus kita foto, terus dibikin SG, nah itu tuh.
1: Bener banget bang, sini banyak banget bang, jadi kalau kita buat SG gampang banget.
0: Nah, jadi ya bukan cuma sekedar bikin SG ya teman Pro 2 ya, kalau bisa ya diterapin gitu ya, bener. Bukan cuma dibaca doang. Oke, apa lagi ya soal bukunya deh, mau diceritain lebih lanjut gak bang soal bukunya tuh?
1: Aku lebih lebih mau ngasih pesan sih bang, kalau hari ini kita banyak terjebak dalam hal-hal kita belum melakukan sesuatu, kayak kita menganggap ini kita belum bisa loh. Sebenarnya kita bisa lakukan itu, tapi kita dalam pikiran kita sudah ingat kita nggak bisa gitu. Di sini tuh ada part quotes-nya bang, bahwa di sini penulis bilang satu-satunya hal yang bisa menghalangi kita adalah keyakinan yang salah serta sikap yang negatif.
0: Oh iya itu udah netting lah istilahnya, jangan selalu netting lah kalau bisa ya.
1: Bener gitu. Bang, jadi kalau ya udah kalau kita punya kemampuan, kita punya kesempatan, gas aja dulu bang. Karena kan kesempatan itu hadir ketika kita memiliki kemampuan gitu. Ketika kesempatan itu ada dan kita gak memiliki kemampuan, gak bisa kita coba kesempatan itu kan gitu.
0: Iya betul. Kadang kayak ada nih orang nawarin kerjaan kali ya, mau gak ini? Tapi dalam pikiran kita tuh juga udah mikir, nanti kalau gini gimana? Nanti kalau ada yang salah gimana gitu ya misalnya. Nanti kalau kita gagal gimana? Nah itu udah kalau bisa dijauh-jauhin dulu sih ya.
1: Bener,
0: karena
1: bang,
0: orang nawarin kita tuh tahu kalau kita tuh bisa gitu ya, bener, buat kerjaan bener, itu. Apalagi di kerjaan itu tadi sama Pro 2. Makanya mungkin kalau misal kamu sampai saat ini ya mungkin masih susah untuk dapat sesuatu yang kamu mau, kerjaan terutama ya bang ya. Kadang kita tuh cuman males buat keluar dari zona nyaman aja gak sih? Nah itu dia. Harus berani.
1: Berani bang, benar-benar. Karena di buku ini juga membahas keberanian bang kan. Deep tadi kan dia membahas tentang keberanian. Cuma keberanian itu bukan menghilangkan rasa takut tadi kan bang. Menempatkan takut pada tempatnya gitu.
0: Menempatkan takut pada tempatnya. Woi, banyak banget nih ya. Yang paling relate nih di buku itu sama kehidupan sekarang bang, ada nggak
1: partner? Kalau di sini tuh kita ngebahas tentang manusia itu memiliki sifat perasa gitu bang.
0: Oke. Okay.
1: Simpati dan empati. Hari ini orang-orang kalau kita lihat dengan arus sosial media yang sangat tinggi, ketika orang kecelakaan mereka bukan sibuk menolongi bang, tapi buka handphone, buka sosial media diviralin kan. Kasian banget nih gitu. Memang kita tahu bahwa manusia itu memiliki sifat perasa, tapi kita harus berpikir bahwa setelah kita melihat, oh dia jatuh nih, oh dia kasihan nih, kita harus mengeluarkan empati kita. Setelah simpati, kita harus mengeluarkan empati kita kan bang. Dia nih kasihan nih jatuh dari motor, apa sih yang aku bisa tolongin? Oh aku harus minimal ngamankan dia dulu dari tengah jalan, untuk pinggirkan dulu biar dia gak kena hantam dengan truk-truk besar gitu. Minimal gitu bang. Dan kita juga melihat ketika kita ambil salah satu saudara kita yang sedang kesusahan, kita bukan kasihan banget sih dia gitu. Bukan langsung kita post, ih kasian banget nih gitu kan. Kasian banget nih. Dan iya kan? Kita harus berpikir nih, apa sih yang harus bisa kita lakukan untuk kawan-kawan kita yang sedang kesusahan gitu.
0: Nah, itu dia. Karena apa ya? Di zaman sekarang tuh kayaknya lebih pengen nyari apa ya, perhatian dari orang-orang,
1: atensi dari orang-orang, bener bang, gitu kayaknya ya. Aku viral nih gitu bang.
0: Aku viral
1: dia lupa,
0: nih.
1: Dia lupa kalau di balik viral itu ada orang-orang yang harus dibantu kan gitu bang.
0: Itu dia, at least ya kita ngelakuin dulu sesuatu untuk orang itu ya, yang ngebantu dulu orang itu ya, baru udah selesai. Tapi salahnya nih bang, kalau kita udah ngebantu terus kita upload nanti dibilangnya kayak tebar kebaikan nih, manfaatkan situasi itu, selalu ada aja kayak gitu tuh.
1: Kalau kata orang-orang kan memang setelah kita melakukan kebaikan biar itu urusan Allah Subhanahu wa taala kan gitu.
0: Bekas
1: kita kan tangan kita cuma bisa dua. Kita hanya bisa melakukan gerakan kebaikan, kalaupun sangat bising obrolan-obrolan omongan-omongan orang di luar sana, kita hanya bisa menutup telinga bukan menutup mulut mereka kan gitu.
0: Wah, itu dia. Ya karena perbuatan baik tuh ya sebenarnya enggak ada yang ngelarang sih teman pro 2. Ya asal niat kamu juga udah bener gitu ya bang ya,
1: iya,
0: niatnya tuh udah bener dan juga yang dibantu pun juga seharusnya udah bener gitu. Jadi ya mau apapun respon orang lainnya ya udah gitu, lepaskan aja. Karena kita nggak bisa ngerespon juga mau gimana pun pemikiran orang lain gitu bang ya. Oke deh, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seru lagi teman Prodo, tapi kita jeda break dulu bang ya. Wah, seru banget nih, banyak banget quotes yang kita dapat malam ini teman Prodo. Makanya keep stay tune terus di Prodo Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
5: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
4: Nggak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pada suatu hari,
10: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
9: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
11: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedes.
12: Iya, Mas. Ini.
11: Nah.
13: Tunggu.
11: Apaan sih? Ini lagi hangat, enak tahu.
13: Ih, makanan itu jangan ditiup.
11: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
13: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
11: Oh iya, terus gimana dong?
13: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
11: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

0: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih diintip buku di spesial hari Minggu ini 7 Juni 2026, teman Pro 2, tempat ngobrol buat kamu nih, juga tempat hiburan buat kamu yang lagi gak pergi malam ini kali, teman Pro 2 ya. Masih bareng aku juga, ada aku Gibran Wahyu dan juga Bang Purba dari rekan Rangurai, Rangurai di sini teman Pro 2. Halo Bang Purba.
1: Halo,
0: ya,
1: Bang
0: masih semangat banget ya buat sharing-sharing ya soal
1: semangat
0: buku.
1: Banget.
0: Buku Kaum Rebahan, Beri Perubahan tadi teman Pro 2. Dan tadi kita udah kenalan dari bukunya dan juga mungkin dari sinopsisnya dikit-dikit ya.
1: Iya Bang, sedikit-sikit.
0: Dan apa ya, berarti kerelatan buku ini sama anak muda tuh lebih tinggi ya mungkin daripada sama orang lain gitu ya.
1: Iya benar Bang, karena salah satu target dari penulis ini tuh adalah anak-anak muda. Karena cenderung kalau kita presentasikan buku ini tuh menceritakan atau mengajak anak muda, menceritakan anak muda itu 70% sih Bang. Lebihnya dia berbicara pada manusia. Karena kalau kita bicara anak muda nih Bang, izin menambahkan.
0: Iya boleh.
1: Bicara anak muda, kalau buku-buku atau PBB menafsirkan arti anak muda adalah berbicara usia kan Bang. Usia 14 sampai dengan 32 tahun itu disebut anak muda. Okay. Lebih dari 32 tahun itu enggak tahu kita sebutannya apa gitu kan Bang. Cuma di sini bukan, di buku ini menceritakan pemuda itu bukan berbicara usia gitu. Tapi pemuda itu ketika dia mampu memberikan gerakan, mampu memberikan ide, mampu mampu turun tangan bukan urun angan, disebut dengan pemuda.
0: Nah, itu dia. Jadi sekalipun umurnya udah di atas 40 kali ya.
1: 40 kalau dia masih bisa memberikan dampak.
0: Nah itu dia. Jadi anak muda tuh berarti lebih ke jiwa kali.
1: Jiwa ya Bang, benar.
0: Jiwa yang bisa memberi perubahan dan juga kontribusi besar gitu ya.
1: Iya.
0: Anak muda itu. Tapi kalau kita nih sekalipun umurnya udah apa masih muda kali ya. Terus kayak males-malesan. Nah gak mau keluar dari zona nyaman, rebahan terus kali ya. Apa sebutannya?
1: Itu dipertanyakan kejiwaannya itu Bang.
0: Gak anak muda lagi itu berarti. Cuma umurnya doang yang muda ya, gitu. Oke, di buku itu ada ngebahas soal overthinking gak sih Bang? Kayak overthinking, insecure, atau malah kebiasaan ngebanding-bandingin diri sama orang lain itu ada gak?
1: Enggak sih Bang, buku ini itu cuma ngebahas alasannya apa, cenderungnya bagaimana. Mereka, buku ini gak mengespesifikasikan kenapa sih orang-orang membeli rebahan gak Bang. Cuma dia memberitahu kalian tuh anak-anak muda jangan kebanyakan rebahan, kurang lebih gitu Bang.
0: Okay.
1: Memang rebahan tuh nikmat kan gitu Bang. Cuma segala sesuatu yang berlebih, kata buku ini segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kecuali uang kan gitu Bang.
0: Oke. Okay. iya juga ya. Mikir juga, iya juga. Oke. Okay. Terus, berarti apa ya, ada gak sih kayak alat pengukur atau kayak indikator nih, kita tuh sebagai kaum rebahan tuh harus berubah. Maksudnya kayak, kalau kita ngelakuin apa sih kita tuh disebut sebagai kaum rebahan Bang? Kaum rebahan yang harus berubah tuh kalau kita ngelakuin apa gitu?
1: Sesimpel kita bisa, kalau kata salah satu tokoh gitu Bang kan, sesimpel ketika kita jam 8 masih sibuk rebahan, jam 8 kita masih sibuk bangun tidur scroll TikTok, dan kita besoknya sudah bisa menyusun, jam 8 itu menyusun kasur kita pada tempatnya, menyusun buku kita yang berserakan, dan dapur kita yang berantakan, dan kita lebih memilih itu indikator sudah berubah gitu Bang. Tetapi perubahan dimaksud dalam buku ini, bukan hanya pada diri sendiri gitu Bang. Bukan hanya pada diri sendiri, tapi bagaimana perubahan yang sudah kita lakukan pada diri sendiri, memberikan impact kepada banyak orang. Karena buku ini juga sering kali mencatut pepatah dari Islam itu sendiri Bang. Salah satunya tuh khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu Bang. Jadi di sini tuh cenderung setelah kita selesai berdampak atau berubah dengan diri kita, berubah dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, tugas selanjutnya adalah bagaimana perubahan ini bisa dirasakan oleh banyak orang.
0: Oh, itu ya. Itu dia teman Pro 2. Jadi kayak bukan apa ya, improve di diri sendiri, tapi juga orang lain pun juga bisa ngerasain gitu.
1: Iya benar Bang, benar banget. Karena kita tidak hanya sebatas urun angan gitu Bang, tapi kita harus terlibat dalam turun tangan gitu Bang.
0: Nah, maknanya dalam Tomo Pro 2 ya, kalau bisa nih dicatat nih udah berapa kali quotes nih dari Bang Purba tadi. Menurut Bang Purba nih ya, kenapa anak muda tuh perlu ngebaca buku-buku kayak self-improvement kayak gini nih Bang?
1: Karena di era yang sekarang itu sibuk dengan gibahnya para selebritis Bang. sehingga kita lupa tumbuh gitu bang. Nah buku-buku self improvement ini hadir untuk melawan rasa penasaran kita terhadap selebritis. Daripada kita penasaran dengan selebritis, mending kita alihkan dengan menumbuhkan jiwa kita, menumbuhkan kemampuan kita dengan cara membaca. Baca buku apa? Baca buku apa saja bisa, tapi yang disarankan adalah baca buku self-improvement. Gitu bang. Gitu ya.
0: Kadang kan banyak juga tuh orang-orang yang mikir ya, mungkin yang udah zona nyaman akut kali ya. Ngomongnya kayak gini, ah kamu mah enak, ah kau mah enak, ah lu mah enak gitu ya, ini. Ah itu alasannya. Menurut abang gimana tuh?
1: Aku jawabnya dengan kalimat yang lagi viral sebelumnya kan bang.
0: Apa tuh?
1: Gimana kalau mau sukses, kalau banyak tapi, kamu mah enak, aku kayak gini tapi aku terkendala ini gitu kan. Kamu mah enak, semua sudah difasilitasi, aku juga membuat seperti itu tapi aku kendalanya dengan ini. Seandainya, pertanyaan selanjutnya adalah, seandainya privilege itu didapatkan oleh dia, apakah dia bisa menjalankannya?
0: Apakah bisa jamin dia bakal gitu?
1: Bener ya? Bang, sesimpel dia aja punya akal tapi gak digunakan dengan baik, ya salah-salah bisa lah gitu kan bang. Karena bicara buku itu juga bang kan.
0: Iya itu dia, ngobrol dua ya. Karena setiap orang nih, aku yakin ya bang, tiap orang tuh kayak diciptakan di apa ya, di fasenya masing-masing. Benar. Tuh tentu pasti adanya apa ya namanya, pelajarannya masing-masing sih.
1: Kayak
0: ada yang harus dipelajarin di tiap-tiap fase kehidupan yang telah diciptakan Tuhan gitu gak sih?
1: Benar-benar. Karena kan setiap hidupnya adalah isinya pelajaran semua kan bang. Isinya pelajaran semua.
0: Itu dia. Ya banyak pelajaran ya teman Brodo. Jadi tinggal kita tuh lebih perasa aja sih, lebih ke apa ya, bersyukur sih mungkin deh.
1: Iya lagi bang, di sini juga membahas tentang bersyukur juga kan bang.
0: Itu kan ada juga di bukunya. Oke, apa lagi ya yang mau ditanyain ya? Ada ditanya, mau ditanya sesuatu nggak bang nih?
1: request bertanya.
0: Request pertanyaan boleh.
1: Lebih kayak apa sih nih bang? Aku lebih mau memberikan satu pandangan umum ke kawan-kawan mahasiswa umumnya yang lebih kayak jangan terjebak pada hal-hal yang kalian itu nggak tahu ujungnya apa gitu bang. Kayak mereka memilih kayak asik pada individualis mereka. Ini banyak penelitian juga menyebutkan kalau Kota Pekanbaru ini memiliki sifat individualis yang sangat tinggi gitu. Individualis yang sangat tinggi. Aku mengajak udah stop dulu di situ. Kita sibukkan diri kita, kita aktifkan diri kita, kita produktifkan diri kita. Bahwa anak-anak muda itu mesti mengisi dari kepala ke leher. Kalaupun nggak bisa mencari sumber untuk mengisi.

0: tahu tuh, mau tahu bagaimana caranya keluar dari sifat individualis, bisa baca buku-buku ini, Bang.
1: Ada juga.
0: Ada juga, Bang.
1: Ada juga. Ada di situ juga. Ya. Jadi kayak lebih namanya, pada hakikatnya manusia juga makhluk sosial.
0: Makhluk gitu, sosial bang. Gitu, Bang. Benar.
1: Dan juga kalau bisa jadi lebih baik bareng-bareng, kenapa harus sendiri ya?
0: Harus sendiri, benar, Bang.
1: Ah, ya gitu ya.
0: Sepakat kali dengan Mas Gibran.
1: Oke. Dan dari setelah ngebaca buku itu, Bang, ya, kira-kira ada nggak sih kayak perubahan kecil atau perubahan awal deh ya, setelah kita ngebaca buku itu yang bisa dilakuin sama anak muda sekarang ini?
0: Sangat bisa, Bang. Setidaknya mereka sesimpel kayak setelah mereka peduli, tidak peduli dengan lingkungan mereka, mereka jadi sadar nih, jadi aware kalau, oh iya ini ada ketimpangan nih. Aku tahu nih, aku harus turun tangan, apa yang harus aku buat, aku pelajari persoalannya apa gitu kan, Bang. Ya, aku baca buku ini kayak gitu, Bang. Jadi persoalan pendidikan ini kan menjadi sangat krusial kan, Bang. Aku sibuk pada saat itu menyalahkan pemerintah tidak terlibat dalam pendidikan. Padahal pemerintah sudah terlibat dalam pendidikan. Ya kan, Bang. Cuma ketika aku sibuk menyalahkan orang lain, sedangkan salah satu sumber permasalahan itu adalah aku karena aku tak terlibat. Setelah aku baca buku ini, ya juga ya. Daripada aku hanya sibuk urun angan kayak inilah salah, itulah salah, harus seperti ini, harus seperti ini. Kenapa aku tidak harus terlibat dalam turun tangan kan, Bang. Jadi aku langsung kayak... ya udah aku ikut nih mengajak teman-teman untuk melakukan perubahan setidaknya untuk kampung aku, untuk dusun aku dulu nih.
1: Skala kecil dulu aja lo gitu ya. Yang penting mulai gitu, yang penting mulai aja gitu.
0: Ini buku juga mengajak kita menjadi manusia yang pembelajar gitu, Bang. Jadi pembelajar ini maksudnya kita semakin kita belajar, bukan kita ingin mengubah dunia kan, Bang. Jadi ada salah satu tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi gitu kan. Dia justru dia semakin belajar, kita nih justru bukan ingin mengubah dunia, mengubah negara, mengubah provinsi, daerah dan segala macam. Justru semakin kita belajar, semakin anak-anak muda belajar, justru yang salah satu pertama kali yang dirubahnya adalah dirinya sendiri gitu, Bang. Semakin belajar, tidak ada pilihan lain selain merubah dirinya sendiri. Karena kalau kata buku ini, kalau kita analogikan bahwa kita anak muda dalam sebuah tubuh, kita adalah selnya. Ketika sel ini sakit, anak muda satu ini sakit, maka ada tubuh yang merasakan kesakitan. Maka ada juga dampak-dampak buruk yang dihasilkan dari sakitnya anak muda. Gitu, Bang. Sesimpel kayak ketika salah satu anak muda melakukan hal negatif, maka ada orang-orang lain merasakan. Setidaknya orang tuanya gitu. Setidaknya orang tuanya merasakan kayak, kenapa ya anakku melakukan hal seperti itu? Kenapa ya anakku bisa terjerumus dalam kegiatan-kegiatan negatif? Makanya kita harus berpikir, anak-anak muda harus berpikir bahwa ketika kita punya pilihan, memilih yang positif, kenapa kita harus menjalankan negatif? Ketika kita punya pilihan, ketika rebahan atau memberikan perubahan. Ketika kita punya pilihan, ketika lebih melanjutkan tidur atau scroll TikTok dan Instagram, kita lebih memilih membaca buku atau berdiskusi. Sesimpel itu, Bang. Dan buku-buku ini menjelaskan itu semua.
1: Oke. Itu dia. Gitu, Bang. Rate, Bang. 1-10.
0: Buku ini? 10, Bang.
1: Oke. Kirain mau lebih dari 10 tadi.
0: Ini salah satu. Ini buku pertama aku sih, Bang.
1: Pertama
0: aku. Aku pertama buku itu tentang sejarah. Bagaimana pahlawan Islam menakluk dunia. Kayaknya terlalu tebal, jadi gak aku baca habis. Nah, buku ini aku beli kedua, Bang. Dan karena buku inilah aku jatuh cinta sama membaca. Kalau kata Najwa Shihab, membaca itu simple, maka cara satu membaca itu asik, maka jatuh cintalah pada satu buku dan bacalah semua buku. Jadi aku jatuh cinta dengan buku ini, Bang, dan aku membaca buku-buku lainnya karena buku ini.
1: Oke, jadi itu jadi kayak apa ya? Mungkin buat kamu tuh memprodo bisa jadikan salah satu cara ya, kayak buat kamu juga yang mungkin masih belum terbiasa ngebaca kali, Bang, ya. Dan jadikan salah satu buku atau salah satu penulis mungkin ya, atau salah satu cerita untuk dijadikan sebagai motivasi kamu buat bisa dan juga buat suka jadi pembaca buku gitu, Bang.
0: Bener banget, Bang, sepakat.
1: Jadi, karena kalau kita tuh punya satu apa ya namanya ya, idola atau tujuan gitu ya, jadi kayak lebih tahu aja arahnya gitu, Bang, ya. Jadi mau kemana, ngelakuin apa-apa tuh jadi kayak seneng aja gitu ya.
0: Bener, Bang, bener banget. Aku meletakkan ini sebagai salah satu tokoh yang aku suka gitu kan, karena dia sangat produktif kan, Bang. Dia tahu nih apa do and dance-nya gitu kan. Dia aku tahu kayak, oh, ketika tokohku ini melakukan ABCD, tokoh yang aku suka ini melakukan ABCD, aku mesti mau seperti dia harus melakukan ABCDE juga gitu, Bang. Jadi kita anak-anak muda mesti meletakkan satu tokoh kesukaan kita biar kita tahu nih apa barometer kita untuk melakukan hal-hal ini. Gitu.
1: Nah, itu dia. Jadi kayak apanya ya? Ya goals tadi sih itu memperoleh dua ya, kayak tetapkan.

0: aja tujuan kamu. Dan apa ya, kaum rebahan beri perubahan itu pun tadi gak harus perubahan yang besar. Bener. Ya bang ya. Jadi kayak sesimpel untuk kayak suka baca buku tadi. Yes. Gitu ya. Kayak apa ya, lebih baik dari hari kemarin aja ya, daripada kamu kemarinnya malas-malesan nih, yang malas-malesannya real malas-malesannya, bukan sok sibuk ya. Nah itu juga termasuk perubahan gitu
1: bang. Yes, benar banget.
0: Nah,
1: bang,
0: itu dia. Jadi kayak tentuin aja goalsnya dulu, kasih perubahan Tomang Pro 2, dan ya rasain juga hasilnya sama kamu di kamu sendiri Tomang Pro 2. Oke deh bang, udah gak kerasa ya hampir sejam kita ngobrol-ngobrol ya. Kayaknya kalau lebih banyak buku nih, berarti ada dong buku selain ini yang lagi disukain juga?
1: Ada bang.
0: Ada dong.
1: Ada.
0: Nah itu lain kali kita bakal kupas lagi Tomang Pro 2 ya, di intip buku, di spesial hari Minggu Tomang Pro 2. Siap. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita ketemu lagi bang.
1: Boleh bang, boleh bang.
0: Oke. Rekomend deh bang, kenapa sama teman Pro 2 nih ya, kenapa harus masukin buku ini ke reading list?
1: Yes, kenapa teman-teman harus membaca buku ini? Yeah. Karena teman-teman sekalian, anak-anak muda khususnya, biar tidak terjerembab atau masuk dalam sifat-sifat yang udah ketika kita baca buku, kita gak tahu ngapain. Nah buku ini, dia lebih cenderung ketika kita sudah membaca buku, ketika kita tahu alasannya apa, kita tahu nih mau berbuat apa, kita tahu langkah selanjutnya bagaimana.
0: Yeah.
1: Nah, jadi buku ini tuh cenderung lebih memberikan arah. Mm-hmm. Jadi teman-teman yang kehilangan arah dalam baca buku bisa baca buku ini.
0: Oke, itu dia. Ada quotes nggak bang?
1: Oh, lagi. boleh bang. Ini satu ada salah satu. Oh, yeah. Kalau kita berbicara perubahan itu hampir sama dengan perjuangan bang.
0: Oke. Okay,
1: nah, di sini penulis bilang bahwa jalan perjuangan ini sepi tepuk tangan dan pujian. Memang harusnya demikian dan bukanlah sebuah persoalan.
0: Yeah.
1: Karena jalan tiada ujung ini tempuh tanpa berharap imbalan manusia. Ditempuh dengan jiwa yang bersih, bersih dari ambisi pribadi, kepentingan dunia, dan bersih dari hawa nafsu. Harapan kita dari perjuangan ini hanyalah kebaikan dari Tuhan. Tuhan pemberi kemenangan di dunia dan akhirat kelak.
0: Oke, itu dia Tomang Pro 2. Dicatat Tomang Pro 2 ya. Terus dipahamin maknanya tuh emang dalam banget ya. Karena yang namanya perjuangan tuh kita gak harus butuh pengakuan orang lain dulu ya.
1: Kadang. Bener banget bang.
0: Jadi kayak urusan kita sama yang di atas aja.
1: Ada satu lagi nih bang.
0: Apa tuh? Boleh.
1: Boleh bang ya, satu lagi boleh nih.
0: Boleh.
1: Terakhir banget nih
0: boleh,
1: bang.
0: Boleh.
1: Untuk teman-teman muda, teman-teman anak-anak muda, mahasiswa,
0: yeah,
1: pelajar, mau dari buku ini mengatakan bahwa tidak ada kenyamanan di hari tua untuk orang-orang malas di usia muda.
0: Itu dia
1: bang.
0: Jangan berharap bisa financial freedom kali ya kalau sekarangnya kamu malas-malas teman produk.
1: Iri dengan orang-orang padahal dia gak tahu mau ngapain gitu.
0: Itu dia. Oke deh bang, terima kasih atas sharing-sharingnya bang ya, dan juga udah nemenin aku dan juga teman produk 2 di sini untuk ngupas buku nih. Seru banget ya, kalau dikasih lain kesempatan kita bakalan ketemu
1: boleh
0: lagi
1: bang,
0: ya,
1: banyak di buku. Yang
0: banyak buku. Banyak bukunya. Oh, oke, boleh. Dan nanti Tomang Pro 2 ya, kalau nanti ada Bang Purba sini lagi ya, jangan lupa siapin catatan ya, banyak quotes-nya, Bang.
1: Siap, Bang. Kita siapkan buku juga yang seperti
0: okay.
1: Lagi.
0: Oke. Oke deh, Tomang Pro 2. Makasih ya, terima Bang kasih. Purba ya. Nanti kita ketemu lagi Tomang Pro 2 di jam 9 dibagi-bagi tentunya bahas gini, bahas gitu bareng aku juga. Keep stay tune aja di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batul tuh Aleona.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Global 4 FM Pro 2 pekan baru teman terbaik ya. Wow, halo teman Pro 2. We are back teman Pro 2 ya di jam 9. Kali ini kita ada dibagi-bagi di jaga malam teman Pro 2. Di malam Senin kamu yang kayaknya dipikir-pikir lagi teman Pro 2. Malam Senin itu malam yang ya gimana ya, kayak agak mengecewakan dikit teman Pro 2 ya, karena besok Senin yang inget-inget besok Senin aja tuh itu udah udah sedikit menjengkelkan kali teman Pro 2. Tapi pada saya oke teman Pro 2, masih ada aku yang bakalan ada dibagi-bagi buat ngehibur kamu dan juga muterin lagu-lagu favorit kamu buat kamu yang gak nonton konser di Pekanbaru di teman Pro 2. Nanti kita konser bareng-bareng di sini teman Pro 2 buat nemenin kamu ya. Nanti juga bakalan aku pilihin lagu-lagu yang enak nih buat di malam hari ini ya. Nanti kamu bisa pilih-pilih juga teman Pro 2 lagu apa yang mau diputerin ya. Kalau gitu keep stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
1: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
5: Maaf, saya tidak bisa bohong.
4: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab.
5: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh. Bukan penentu kamu cantik atau enggak.

Bagi-bagi teman pro 2 bahas gini bahas gitu, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan selamat malam teman pro 2 dan juga selamat menikmati malam Senin ya teman pro 2. Ya meskipun malam Senin teman pro 2 tapi harus tetap happy ya. Apalagi buat kamu yang lagi di rumah nih teman pro 2, buat kamu yang lagi menjalani malam ini dengan aktivitas apapun ya. Dan biasanya nih kalau udah akhir pekan teman pro 2 kayak kemarin gitu ya, timeline media sosial kamu tuh pastinya udah penuh ya sama foto-foto info konser ini teman pro 2. Biasanya tuh ya, video nyanyi bareng idol sampai cerita berhasil war tiket teman pro 2. Wow, jadi pengen ikutan kali ya teman pro 2. Tapi kadang yang bikin pusing itu bukan cuman rebutan tiketnya, melainkan kondisi rekening kamu setelah konser selesai. Jangan sampai nih pulang konser bahagia tapi seminggu berikutnya hidupnya cuman diisi sama mie instan terus teman pro 2 makannya gitu ya. Nah, salah satu kunci biar kamu tetap bisa nikmatin konser tanpa bikin kantong kamu nangis sama pro 2 adalah bikin perencanaan dari awal. Sebelum kamu nih beli tiket ya, sebelum kamu war tiket, coba dihitung dulu semua kebutuhan kamu. Bukan cuma harga tiket aja, tapi juga transportasi, makan, bahkan kalau konsernya di luar kota nih teman pro 2. Apalagi band favorit kamu gitu ya, sampai di luar kota jadi kamu harus ngeluangin tabungan kamu untuk pergi ke luar kota buat nonton konsernya teman pro 2. Biasanya biaya penginapannya juga perlu masuk hitungan. Sangat dengan begitu teman pro 2, kita jadi tahu ya berapa budget yang benar-benar untuk dibutuhkan. Karena konser tuh memang ya bikin senang teman pro 2, tapi kondisi dompet kamu setelah konser juga harus tetap aman. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut teman pro 2, trik-trik yang bisa kamu lakuin biar tabungan kamu nggak ikut hilang gitu ya teman pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai Tik, udah lama ya nungguin aku?
3: Iya, lama banget sih. Pasti kamu dandannya lama ya?
2: Ya wajar dong, namanya cewek.
3: Sepatu kamu baru ya? Baru lihat deh kamu pakai sepatu itu.
2: Iya dong, gimana? Keren nggak? Ini nih sepatu impor loh, mahal tau nggak sih harganya?
3: Ih, kenapa nggak beli produk Indonesia aja sih?
2: Nggak mau ah, nggak keren.
3: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu nggak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya

0: sepatu kamu buatan Indonesia?
1: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kalau tadi teman Pro 2 kita udah ngobrol soal pentingnya bikin budget dulu nih, sekarang juga ada trik yang sering banget dianggap orang-orang sepele ya teman Pro 2, ternyata ampuh banget, yaitu buat ngemisahin tabungan konser dari tabungan utama teman Pro 2. Nah, buat kamu nih yang buat konser ya dan juga tabungan utama kamu kali ya buat kehidupan sehari-hari, itu harusnya diubah, dipisah teman Pro 2. Coba aja ya bayangin nih, kalau uang konser kamu tuh dicampur sama uang sehari-hari gitu ya, godaannya tuh pasti bakalan lebih banyak banget. Dan awalnya tuh buat konser malah tiba-tiba kepake buat jajan, cekot barang lucu, atau nongkrong dadakan teman Pro 2. Dan yang pastinya nanti bakalan kekuras habis. Makanya banyak orang tuh milih ngebikin pos tabungan khusus untuk konser teman Pro 2. Jadi uang yang udah disisihin tadi tuh benar-benar fokus untuk tujuan itu. Dan selain itu penting juga untuk nabung secara konsisten sedikit demi sedikit teman Pro 2, daripada ngedadak cari uang ketika tiket kamu udah dijual. Karena inget ya teman Pro 2 ya, konser idola kamu tuh memang cuman beberapa jam aja, tapi perjuangan nabungnya tuh bisa berbulan-bulan teman Pro 2. Jadi jangan sampai gagal ya, jangan sampai gagal nonton teman Pro 2 ya, apalagi ya cuman karena uangnya kepake buat hal yang lain. Sayang banget ya kalau harus dilewatin gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Khik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira budak lama-lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyamak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, membantu kau dan iku.
1: Iyo, membantu mak bangi, we jama tetangga masa kau mak membantu.
2: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa,
2: ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
1: Iyo lah.

0: Boleh ngelak nyak makan kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, seperti nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Nih ada satu lagi teman produk yang lagi sering banget ya bikin budget kamu tuh membengkak, yaitu ngebelanja impulsif teman produk. Mulai dari merchandise, outfit baru, sampai jajan yang sebenarnya ya nggak masuk ke planning kamu teman produk. Padahal ya banyak cara lebih hemat nih, misalnya untuk gunain outfit yang udah ada di lemari kamu dan juga di mix and match aja biar kelihatan tetap keren dan juga kece teman produk. Kalau pergi bareng teman ya biaya penginapan juga bisa dibagi bareng-bareng gitu ya. Bahkan juga milih transportasi umum bisa jadi ngebantu memangkas pengeluaran kamu yang cukup banyak teman produk. Yang gak kalah penting juga, sisihkan aja sedikit dana darurat teman produk, karena kita tuh gak bakal pernah tahu ya ada kebutuhan mendadak saat perjalanan atau pas ketika acara berlangsung gitu ya. Nah jadi selain budget utama, ada juga baiknya untuk nyediain cadangan biar kamu lebih tenang. Nah karena tujuan utama nonton konser itu untuk bahagia teman produk, bukan untuk stres nih setelah nontonnya ya. Nah jadi nikmatin aja euforianya, atur keuangannya, dan pastikan setelah konser selesai saldo

Rabu 0,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hello ya teman Pro 2. Masih bareng aku lagi ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Spesial di Senin malam, malam Senin teman Pro 2 di tanggal 7 Juni 2026 teman Pro 2. Masih dibagi-bagi bahas gini, bahas gitu, yang nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja teman Pro 2 ya. Untuk malam hari ini, so tune terus teman Pro 2, stay tune. Keep stay tune. Di sini terus memperoleh tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Selamat malam Tom Pro 2, masih dibagi-bagi ya, dijaga malam, jangan kalau malam-malam Tom Pro 2. Ada semoga malam ini ya berjalan santai aja buat kamu Tom Pro 2, buat kamu yang lagi menjalankan segala aktivitas kamu di malam hari ini Tom Pro 2. Nah, pernah gak sih kamu Tom Pro 2 ya? Kadang-kadang tuh ngerasa sedih berlebihan ya, kayak yang too much banget sih kita rasa sedihnya gitu ya. Cuman karena pesan kita tuh kayak gak dibales atau ngerasa kecewa banget pas gak diajak kumpul bareng temen gitu Tom Bro 2. Ya kayak ngerasa diacuhin gitu Tom Bro 2 ya. Kadang kita ngira itu cuman perasaan biasa aja atau yang lagi sensi aja kali ya. Tapi ternyata ya, bisa jadi ada yang disebut inner child kamu yang sedang cari perhatian nih teman pro 2. Inner child itu sederhananya adalah sisi diri kita yang terbentuk dari pengalaman masa kecil dan juga masih berpengaruh perasaan kita sampai sekarang. Nah, salah satu tandanya teman pro 2 adalah terlalu membutuhkan validasi ya dari orang lain, karena kita tuh jadi ngerasa bahagia kalau dipuji, tapi ya langsung down juga pas nggak dapat perhatian yang diharapin. Padahal teman pro 2, nilai diri kita tuh sebenarnya nggak ditentukan sama pendapat orang lain. Nah, Tom Pro 2, kalau akhir-akhir ini kalian tuh gampang ngerasa baper atau karena hal-hal kecil aja ya, mungkin bukan karena kalian yang terlalu sensitif, bisa jadi ada perasaan lama yang belum benar-benar selesai. Abis ini kita bakal bahas lebih lanjut Tom Pro 2 soal tanda lainnya yang sering banget gak kamu sadari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Tomom Pro 2, kayaknya kita tuh sering banget ya Tomom Pro 2 untuk bilang iya ketimbang bilang enggak Tomom Pro 2. Misalnya tuh kayak diajak keluar pas lagi capek, dimintain bantuan pas lagi sibuk, atau terus ngalah biar orang lain tuh ya ngerasa seneng Tomom Pro 2 dan juga enggak berpikiran buruk ya sama kita. Nah ternyata itu juga bisa menjadi salah satu tanda kalau inner child kamu tuh sedang cari perhatian Tomom Pro 2. Kita tuh kadang juga takut ngecewain orang lain karena khawatir gak disukain atau ditinggalin Tomom Pro 2. Yang akibatnya kebutuhan diri kamu sendiri tuh sering yang jadi second choice Tomom Pro 2. Yang nomor 2 ya. Selain itu ada juga yang ngerasa takut ditolak. Nah ketika kritik kecil datang ke kamu tuh rasanya kayak kegagalan besar ya Tomom Pro 2. Padahal sebenarnya kritik itu belum tentu nyerang diri kita sebagai pribadi. Nah kalau kalian pernah ngalamin ini Tomom Pro 2, tenang aja Tomom Pro 2, it's okay. Karena banyak orang juga pernah ngalamin kok, termasuk aku gitu Tomom Pro 2 ya. Yang penting adalah mulai belajar untuk ngenalin perasaan tersebut dan juga memahamin dari mana asalnya Tomom Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
4: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kadang teman bro dua, kita tuh terlalu sibuk ya memahamin orang lain sampai lupa dengerin diri kita sendiri teman bro dua. Padahal salah satu tanda inner child yang membutuhkan perhatian adalah ketika kita terus mengabaikan kebutuhan emosional diri kita sendiri. Ini misalnya teman bro dua, kalau kamu tuh terlalu lama memendam kesedihan sendirian, maksa diri terlalu selalu terlihatan kuat gitu ya, atau ngerasa nggak pantas ngedapetin istirahat dan juga kebahagiaan. Lama-lama perasaan itu teman pro 2 bakalan numpuk dan juga muncul dalam bentuk overthinking dan mudah marah, atau bahkan kamu tuh bisa jadi gampang kecewa teman pro 2. Makanya penting banget ya untuk sesekali tanya sama diri sendiri. Ya, at least how's it going teman pro 2? How am I? Apa kabar hari ini teman pro 2 untuk diriku sendiri gitu ya. Tanyain aja dulu keadaannya teman pro 2 ya. Kedengarannya sih ya simple, sederhana, tapi itu bisa jadi langkah awal untuk lebih kenal dan juga nerima diri kamu sendiri. Karena ngejadi dewasa teman pro 2 bukan berarti tuh kita harus selalu kelihatan kuat ya. Kadang yang kita butuhin itu cuman ngasih ruang untuk diri sendiri ngerasa bahagia, beristirahat, dan juga ngerasa sembuh teman pro 2.

Tumom Pro 2, itu tadi kita udah ngebahas Tumom Pro 2 ya, bagi-bagi soal inner child di Tumom Pro 2. Tanda-tanda kalau kamu tuh lagi butuh inner child kamu yang harus diobatin Tumom Pro 2. Ya, sebenarnya Tumom Pro 2 ya, tiap orang itu berhak punya inner childnya masing-masing Tumom Pro 2. Karena tiap orang juga punya sesuatu ya, punya pengalaman dan juga punya jalan hidup yang berbeda Tumom Pro 2. Kadang sempat diperhatiin, sempat diacuhin, atau bahkan ya kebawa sampai kamu dewasa Tumom Pro 2. Jadi yang nama inner child itu wajar Tumom Pro 2, kamu gak sendirian dan kamu berhak buat ngerasain itu Tumom Pro 2. Intinya yang jelas juga Tumom Pro 2, kamu juga berhak untuk mendapatkan pengakuan dan juga mendapatkan treatment yang terbaik untuk diri kamu Tumom Pro 2. Jadi utamakan dulu diri kamu sendiri Tumom Pro 2, baru orang lain. Okay, Tumom Pro 2. Kalau gitu kita close dulu Tumom Pro 2 yang untuk bagi-bagi bahas gini bahas gitu di malam hari ini, di hari Minggu, malam Senin tanggal 7 Juni 2026. Buat kamu Tumom Pro 2, aku ucapin makasih yang udah stay buat nemenin dan juga dengerin aku Tumom Pro 2 yang tadi di sore ceria sampai dijaga malam kali ini. Kita bakal ketemu lagi Lusa Tumom Pro 2 bareng aku lagi, Ibran Wahid Tumom Pro 2, yang bakal nemenin kamu di ruang dengar kamu. Kalau gitu aku harus pamit dulu dan aku ucapin good night buat kamu Tumom Pro 2. Selamat beristirahat dan selamat menjalankan malam kamu Tumom Pro 2. Ini ada satu lagu, ini lagu yang calming banget ya buat malam kamu. Ada dari Rizwan Fadilah sendiri lagi untuk kamu. Take a good seat Tumom Pro 2 and enjoy the music Tumom Pro 2. Bye bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Katanya, ibu orang paling tahu segalanya. Tapi hari ini aku baru sadar, ternyata jadi ibu juga hal yang baru ya buat ibu. Ini kan juga kehidupan ibu yang pertama, jadi sepertinya penuh dengan rasa lelah, kadang marah. Dan di sisi lain aku juga melihat ibu bingung harus bersikap bagaimana. Maaf ya bu, kalau aku sering menuntut ibu selalu kuat, selalu sabar, selalu harus mengerti. Padahal ibu juga sedang belajar. Belajar untuk jadi ibu sambil tetap jadi manusia. Terima kasih karena tetap memilih bertahan meski capek, meski takut salah, meski kadang dunia gak adil sama ibu. Dan hari ini aku ingin bilang bu, gak apa-apa kalau kita sama-sama belajar. Aku belajar jadi anak yang lebih mengerti dan ibu belajar jadi ibu versi terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
5: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Pro2 Inspirasi. Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusuh memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan, sehingga kamu akan merasa menyesal.

Teman Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kami akan jumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pradua. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad waddail akbar. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka ndaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.
2: Produ FM, teman terbaik.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas. Produ FM.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi pertama mengutip dari halaman rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk kreatif menyiapkan sekolah rakyat di daerah masing-masing. Permintaan Presiden Prabowo mendapati laporan Provinsi Bali hanya memiliki satu sekolah rakyat. Presiden Prabowo meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk berkoordinasi dengan kementerian ataupun lembaga agar meminjamkan sementara aset kepada pemerintah daerah. Presiden Prabowo ingin jumlah sekolah rakyat terus bertambah.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau semakin diperkuat. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kembali mengirimkan 2 unit helikopter waterbombing yang tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru pada Minggu 7 Juni 2026. Kedatangan armada udara tambahan tersebut menjadi angin segar bagi tim penanganan karhutla di Riau yang saat ini mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. 2 helikopter yang didatangkan merupakan tipe Sikorsky dan Black Hawk yang memiliki kapasitas besar untuk mendukung operasi pemadaman dari udara. Kepala BPBD dan Damkar Riau, M.E.D. Afrizal, mengatakan bantuan dari BNPB ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kesiapan Riau menghadapi ancaman karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian serius. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas di minggu pertama ini ya. Maksudnya bukan hari pertama di minggu ini, hari Senin kena kan. Senin 8 Juni 2026 bareng aku Dito Satriawan teman Pro 2 sebagai teman terbaik kamu dari subuh tadi jam 5 sampai

jam 11 siang teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang pastinya punya aktivitas dong, karena ini hari Senin ya. Nah, harus sudah siap-siap dari sekarang nih teman Pro 2 ya. Sambil kutemani dengan lagu-lagu yang aku putarin untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

baru teman terbaik kamu. Teman kedua, kenapa ya kalau setiap hari Senin itu rasanya berat banget ya? Nah, ternyata ini ada istilahnya teman kedua. Namanya Monday Blues. Biasanya muncul karena apa tuh? Karena mungkin pola tidur berantakan pada saat weekend kemarin. Terus kebanyakan rebahan juga pas weekendnya. Atau mikirin tugas dan kerjaan yang numpuk di hari Senin ini teman kedua. Ya, makanya banyak yang merasa, aduh kok cepet banget ya weekend gitu. Padahal sebenarnya bukan Seninnya yang salah nih teman berdua, tapi kita yang belum siap balik ke ritme weekday gitu kali ya. Nah, jadi mulai sekarang teman berdua coba deh ubah sedikit ya. Jangan anggap Senin itu akhir dari kebahagiaan, tapi awal dari peluang yang baru untuk menggapai apa yang kamu inginkan teman berdua. Karena setiap Senin itu reset bottom kehidupan kita.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Rauh 2 pekan baru teman terbaik kamu. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 nih ya, teman Pro 2 ya. Masih bareng aku nih Dito S teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya aktivitas di pagi hari ini, karena sekarang udah jam 6 lewat 42 menit teman Pro 2. Udah waktunya berarti kamu bersiap-siap ya, karena sebentar lagi sudah hampir jam 7 nih. Kalau jam 7 mah udah telat lah kalau bagi-bagi hari Senin gini teman-teman berdua ya. Kenapa? Karena biasanya kan jam 7.30 masuknya gitu ya. Tapi tergantung sih, kalau yang anak kampus mungkin ya tergantung awal kuliahnya lah ya. Ada yang pagi banget jam 7, ada yang mungkin agak siang. Tapi ya gak ada salahnya walaupun kamu siang aktivitas yang kamu mulai, misalnya kuliah gitu ya, gak ada salahnya di pagi hari ini kamu sudah mulai melakukan sesuatu teman berdua. Entah mungkin kalau ada kesempatan ya olahraga sebentar, atau langsung mandi juga boleh, mempersiapkan tugas-tugas kamu, atau sarapan juga bisa gitu teman berdua ya. Karena ya kalau gak dari sekarang nanti banyak bablasan, apalagi cuaca agak dingin nih kayaknya ya. Kalau dilanjut tidur, wah nanti kacau, malah kebablasan teman berdua.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Angoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Ya teman-teman dua, buat kamu yang mungkin sedang dalam perjalanan nih, hati-hati di jalan teman-teman dua ya. Tetap patuhi peraturan tata tertib lalu lintas yang berlaku tentunya teman-teman dua. Dan jangan lupa juga untuk membawa kelengkapan berkendara kamu. Misalnya ya kalau pakai motor, helm dipakai. Terus SIM juga itu dibawa, STNK dibawa. Ntar kalau ada pemeriksaan gak bawa SIM, gak bawa STNK, iya siap-siap kamu kena bilang. Oh iya, ini kayaknya di beberapa gadget atau enggak tahu ya apakah semua gadget ataupun di beberapa gadget aja teman berdua, sepertinya streaming RRI digital agak sedikit trouble ya, tapi mungkin sedang ditangani teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin dengerinnya sering menggunakan aplikasi RRI digital dan kalau ada trouble ini pada hari ini ya, ditunggu ya, sabar aja karena sedang ditangani teman berdua. Dengerin aja langsung via radio aja kali ya, 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Nanti kalau udah sampai kabarin. Gimana kabarinnya? Ya pakai WhatsApp bisa kan? Coba WhatsApp 0811760084 sambil nikmati lagu-lagu di Pro 2 Pekanbaru, kamu bisa ngasih kabar. Karena aku udah sampai di tempat tujuan nih penyiarnya, kak penyiar. Tapi ternyata beberapa tempat nggak macet kok, atau beberapa tempat ini macet kok. Nah kamu juga bisa bagi info gitu kali ya.